0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Cicinur tadi Pisang Sari sudah kita tawarkan juga ke rumah semakan di pagi hari ini. Sudah pukul 7.20 menit waktu Indonesia Barat, yang masih berada di rumah masih punya waktu untuk menikmati sarapan pagi. Ya, jangan lewatkan sarapan pagi Anda untuk hari ini sebagai sumber energi awal sebelum melakukan aktivitas, dan tentunya juga Anda bisa pastikan segala sesuatunya sudah Anda siapkan dengan baik di rumah, ya. Sehingga nanti di saat tiba di tempat aktivitas tidak ada yang tertinggal di rumah yang dapat mengganggu kegiatan ataupun aktivitasnya. Untuk yang sedang meluncur di perjalanan juga kami berharap dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk arus lalu lintas untuk jam pagi seperti saat ini agak ramai, dan mudah-mudahan dengan kehati-hatian kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Suasana pagi Kota Banda Aceh hari ini saat ini masih cukup baik, ya. Sang mentari sudah sedikit mulai menampakkan cahaya gemilangnya di pagi hari ini. Walaupun langit Kota Banda Aceh masih diselimuti awan tebal mendung, ya. Mudah-mudahan cuaca hari ini baik, bisa mendukung kegiatan ataupun aktivitas Anda yang bekerja di luar ruangan atau

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrok.

dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Dia Fauzia Gasi Sucis dan kita ketempatkan juga di ruang semakannya di Sun pagi hari ini. Sudah pukul 7.45 menit waktu Indonesia Barat, Warilun yang akan memulai kegiatan nanti tepat di pukul 8. Anda masih punya waktu sekitar 15 menit ke depan sebelum kita jalan ke pukul 8 nanti. Kita informasikan prediksi cuaca ataupun perkiraan cuaca yang dirilis BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Untuk wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, mulai dari pagi hingga malam ya, diprediksi berawan tebal dan berawan ya, cerah berawan dengan suhu antara 26 hingga 31 derajat Celcius. Tidak ada perubahan atau perbedaan cuaca yang berarti untuk tiga wilayah ini ya, untuk hari ini ya. Hampir serupa juga dengan cuaca kemarin yang juga diperkirakan serupa, berawan dan cerah berawan di sepanjang harinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk informasi cuaca, khususnya Anda yang memang melakukan aktivitas ataupun kegiatan di luar ruangan ataupun di halaman terbuka ya, tapi tetap waspada mengingat untuk beberapa hari kemarin ya, angin kencang khususnya wilayah Aceh Besar ya, sempat menghantam rumah warga ya di beberapa kecamatan di Aceh Besar ya. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan, kehati-hatian kita bersama dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: Budaya anu nanggrong.

Ada setidaknya 5 tokoh yang kala itu secara terang-terangan menyatakan bahwa 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Salah satu yang paling menonjol adalah Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan di Belanda. Ia menulis artikel di Netherlands in the Old and

0: selalu menyediakan waktu untukmu dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Budaya anu nanggrok.

Terima kasih Ari Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Suara Nirmala tadi di GO di Mata sudah menemani kebersamaan pagi Anda di awal aktivitas di pagi hari ini untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026. Saat sekarang sudah pukul 8 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Warilon dari Aceh Besar diinformasikan ancaman kekeringan di Kabupaten Aceh Besar semakin mengkhawatirkan setelah pemerintah daerah mencatat dampaknya telah meluas ke 19 kecamatan. Sebanyak 182 desa atau kampung terdampak dengan luas lahan persawahan mencapai sekitar 2.125 hektar lebih yang masuk kategori kekeringan ringan, sedang hingga berat dan pusuh. Bupati Aceh Besar Muharrem Idris mengatakan data tersebut menjadi pengingat peringatan bahwa ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi. Nah, kondisi ini telah menjadi kenyataan dan membutuhkan langkah cepat, tepat dan terkoordinasi dari seluruh pihak. Ia menjelaskan informasi resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan musim kemarau tahun 2026 diperkirakan lebih kering dibandingkan kondisi normal. BMKG juga memprediksi peluang berkembangnya fenomena El Nino pada pertengahan hingga akhir tahun 2026 yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan resiko kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Muharrem Idris menegaskan hasil pendataan pemerintah daerah memperlihatkan dampak kekeringan telah dirasakan di berbagai wilayah Kabupaten Aceh Besar. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah antisipasi. Menurutnya, kekeringan tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tapi juga mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan. Selain ancaman kekeringan, Kabupaten Aceh Besar juga mencatat 30 kejadian kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau ini. Total luas lahan terdampak akibat peristiwa tersebut mencapai 21 hektar. Bupati menilai meningkatnya kejadian kalhutra atau kebakaran hutan dan lahan menjadi bukti bahwa musim kemarau membawa ancaman yang lebih luas daripada sekadar berkurangnya pasokan air. Kebakaran hutan dan lahan berpotensi merusak ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, menurunkan kualitas udara, serta menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.

0: Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.
1: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Budaya anu nanggrok.

Terima kasih Warilun, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara Mardi Saputra Warilun, satu teman lama kita mainkan kembali di saat pagi hari ini. Mudah-mudahan ada yang pernah suka senang dengan lagu yang sudah kita hadirkan tadi. Sudah sedikit terhibur dan bahagia di pagi hari ini, sembari terus melakukan aktivitas atau ragam tugas yang Anda tekuni di pagi hari ini. Sudah pukul 8 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Warilun, hampir seluruh wilayah di Aceh mungkin pada bulan Safar masyarakat sedikit yang melangsungkan pernikahan. Kondisi tersebut diduga masih dipengaruhi oleh anggapan sebagian masyarakat yang menghindari pelaksanaan akad nikah pada bulan Safar karena dianggap membawa sial ya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenag Aceh Barat Haji Khairul Azhar mengatakan bahwa Islam tidak pernah melarang pelaksanaan akad nikah pada bulan Safar. Menurutnya, keyakinan yang menganggap Safar sebagai bulan sial merupakan tradisi masyarakat Arab pada masa jahiliyah yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Nah, anggapan bulan Safar membawa kesialan tidak memiliki landasan ajaran Islam. Pernikahan dapat dilaksanakan kapan saja selama memenuhi syarat dan ketentuan syariat. Ia menjelaskan sejumlah kitab klasik serta penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan bahwa tidak ada penularan kesialan ataupun pertanda buruk yang melekat pada waktu tertentu. Demikian pula kepercayaan terhadap tanda-tanda tertentu sebagai pembawa sial telah dibantah dalam ajaran Islam. Nah, karena itu masyarakat dihimbau agar tidak menunda pernikahan hanya karena bertepatan dengan bulan Safar. Sebaliknya, umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak zikir, doa, serta memperkuat keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya juga mengajak para calon pengantin untuk menghindari prasangka yang tidak berdasar karena menurutnya segala ketetapan hidup termasuk musibah kebahagiaan telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dipengaruhi oleh waktu maupun bulan tertentu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Kapet Budaya Anuk Nanggrok. Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh FM 88,6 MHz yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Prada ya, senang tak nimba kesempatan Ronyo kembali lontuan Juliani hadir untuk menemani warih-warih Don Bandung dalam ajang si rubuh ya. Dan untuk kebersamaan Tanyo hingga tuntas untuk di poh 16 lewat 20 minit waktu Indonesia Barat yang pasti dia. Ya. Dan warih-warih lon Hana to watch it ya, awak Ron yang memantau siaran kamu baik itu melalui streaming ataupun RRI Play ataupun melalui FM 88,6 MHz Proput RRI Banda Aceh Suara Budaya Nusantara. Ya di mana menyekana instrumen tarik pukatnya kamu pemandum pasti ya. Yaitu si rupuh kahadir ya. Ya pasti kita nyopai partisipasi awak Ron mandumnya, wari-wari Ron yang ikut berpartisipasi di kesempatan Ronyo jut langsung manteng di 08 67 sale 886 atau di 06 57 055. Dan di kesempatan Ronyo tanya pita angkat tema tentang dalae khairat karena nanti malam malam Jumat biasa kan cocoknya ya. Oke, mantan nanya pray partisipasi awak Ron mandum nih bak kesempatan Ronyo wari-wari Ron mandum. Nah yang miss call hamno tining ning ning ya gitu ya. Oke, tangkat yang Nadi nomor 886. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sari-sari Hana tetamu. Oke, Ceman.
1: Ya.
0: Kesempatan.
1: Sudah bantu, Mbak Juli.
0: Ceman, maaf, bu, habuno kan, bahasa hari culok, hari culok, lho, habuno.
1: Assalamualaikum, Mbak Juli.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karena kan yang udah tahu itu, aku mungkin anak udah tunggu.
0: Alhamdulillah, nanyo, Ceman.
1: Kita udah lah.
0: Jadi, Cik Mat, di bawah kesempatan Nuronyo kan tanya tak angkat tema tentang dalae khairat. Biasa kan di dalae khairat kan biasa kan malam-malam Jumat biasanya kan?
1: Ya, malam Jumat.
0: Nanti malam-malam Jumatnya, Cik Mat kan?
1: Malam Jumat, malam-malam, tinggal boleh.
0: Malam Jumatnya biasa. Nah, di tempat Cik Mat biasa nak dalae khairatnya?
1: Nah, mana-mana dalae, nah darah kawan malam-malam Jumat lah.
0: Binan ya.
1: Jadi karena pada kamu nak bakun mengatakan samping kamu.
0: Bidan ya.
1: Teman. Ya, nanti malam Jumat nah lagi merasa-merasa tetangga.
0: Bidan ya, bak merasa-merasa tetangga, bak pah pun bak tanya hanya. Ya,
1: pada kamu kurung. Ya.
0: Jadi, Ceman, menyentakan dalam ikhairatnya tradisi budayanya, Ceman.
1: Ya, memang kabudaya kita ini apa?
0: Kabudaya berarti ya?
1: Ah, budaya. Ada tu macamnya budaya awal kan? Ada tu gak ada kan?
0: Ada tu gak ada ya? Betul. Biasanya dalam ikhairatnya, cai tentang apa nyo? Cemat?
1: Ada waktu kita nak buat dalam iya, irama ada kan?
0: Irama.
1: Ya, irama lampu ala kakija macam lain nak selain urung ba kan?
0: Iya, ya. Jadi Vietnam ya. Berarti
1: ya. Di dalam kampung aja dulu kan.
0: Mbak nah, di Surin tapi di Sabang Hana, Mbak Sang.
1: Di Sabang Hana.
0: Hana.
1: Kagak ada sih, ya.
0: Kagak ada sih. Di Surin tapi mentang nanyo di daerah Bitai. Tetangga Cik, Cik Mat,
1: tetangga Cik, kan contoh nanti.
0: Ada
1: ada ada ada ada ada ada
0: ada ada ada ada ada ada ada ada ada
1: ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada ada
0: ada ada ada ada ada betul-betul Cik Matnya. Setuju lho Mek Najib. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan dalam inyo beje apa tradisi yang sabi-sabi benar malam Jumat Cik Mat lah.
1: Ya, ni awak sih memang nak ada tanda-tanda ni pun dalam iya nak. Dalam sawakah nak ikuti dalam iya yang tadi tandingan kan.
0: Betul-betul.
1: Sawakah nak sambil macam-macam lah ni kan. Ni awak yang berbuat Cik Mat. Ini kalau yang Cik Mat lah.
0: Ya,
1: itu mah ada yang dia tu bagi bangku mana tak okey lah ke bandar kan.
0: Betul-betul yang Cik Mat setuju dong tak?
1: Dan
0: setuju tak dong dengan pendapat Cik Mat tu?
1: Tu kan agak apa?
0: Betul.
1: Jadi kan dia apa orang?
0: Bak sang, kayak mak karena nyopat mendung-mendung angin pihit lumayan cik no.
1: Baru tu angin tu juga kat sini. Baru tu Cik Mat berangkat tu, angin ada kau pergi aku pikir. Banyak yang lati itu mah. Karena terkait dengan cairia kan hampa juga ya.
0: Betul.
1: Juga angin.
0: Ya, mudah-mudahan Tanjung Mandu dalam keadaan sehat ya Cik Iman ya, bahpun cuaca berubah-ubah ya, lagi bunglo.
1: Sama berselamat nanti Mbak.
0: Amin.
1: Kami angin lagi menjaganya buat sama Wopi yang lihat. Ada Pak Malain Man, saya berpol dulu. Nah, ada lalu sudah buku kalau lama loh.
0: Dari Sonya? Dari Son lagu? Lagu dari Son?
1: Sabu yang cinta Mbak Siren.
0: Mbak Siren?
1: Tidak dikong hotel ya, anak.
0: Cempreng tak tu Cik Ma, Cik Puji Oh dia macam
1: Cempreng tu
0: judul dia apa?
1: Iban?
0: Judul lagu je apa Cik Ma?
1: Judul lagu di Nabi Ibrahim.
0: Nabi Ibrahim dari so?
1: Dari Armawati Air.
0: Armawati Air, Hana menggantung-gantung pasang tetap?
1: Anak saya dengar dari Google ya.
0: Tetap dari Armawati Air pokok je, judul je apa menteng?
1: Mungkin Armawati Air lah kan?
0: Jut.
1: Jangan dengar Armawati Air lah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sama dengan judul dan tema aja. Wah, lagunya juga bukan?
0: Alhamdulillah, Pak Tat.
1: Jadi, sambil-sambil buka jadi satu keluarga selama iman dan akhirat.
0: Terima
1: kasih. Saya di Kemaci, Ramara, Kak Hayati, Benyang, Kak Eli, Kak Juria, Kak Diana, Mbak Amri, Bang Basri, Wak John, dan teman-teman semua. Oke, makasih banyak Kak Juli, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Mat ya, yang kehadir nih Pak kesempatan ronyo perdana tata pi Cik Mat ya, Cik Agu preh-preh kan dari penokan ya. Mantan tanya prehnya di 0651 7088 055 ya, ke 88 ya. Kak langsung hadir, langsung tak sapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Belum.
0: Dengan sodipatnya?
2: Halo. Siapa diulekan ri?
0: Diulekan ri. Diulekan ri.
2: Ule ikan ri.
0: Ule ikan ri ya. Mbak Sang baru berempat dengan Kak Juli ronyonya?
2: Kadang kak apa? Kepoinya apa?
0: Jadi ule ikan ri dipat tinggal di posisinya?
2: Hey. Aceh besar.
0: Salam kenal dari Juli Pro untuk Tonyo bersama Tonyo. Aceh besar.
2: Ulekan ri, ulekaring
0: ya. Oh iya, betul. Aceh besar ulek kareng ya. Dia tak singkatan. Jadi kan Kak Juli kan bingung, gitu kan? Aneh-aneh tak alamat baru montasik pun montasik baru nak cik oleh Andesmon
2: Montes menyo Korea menyo ikon ayah Korea menyo Lambaru Libanon.
0: Ya Allah, cukup jenyo Kak Juli harus hafanyo. Ikan ulai ikan teri ya. Ulai kering ya. Jadi dipat nama memang ulai ikan teri. Serius?
2: Ulai ikan teri mah, ulai garing.
0: Iya, nama asli ni sama ni.
2: Hana
0: kan nyoba nomor 66085 sa.
2: Hana
0: itu nama dia.
2: Nanti Pak Husin.
0: Pak Husin, salam kenal Pak Husin dari Juli di Proput mah. Pak Husin?
2: Ya.
0: Salam kenal dari Juli di Propet.
2: Tapi menimpan-nimpanan.
0: Cuman pegah ulai ikan teri mentang?
2: Ulai ikan
0: teri. Okey dah, Jut. Nanti lu siapa ulai ikan teri mentang mah? Okay. Yang nadi ulai karing. Ulai ikan. Ya. Jadi kan, lu tahu ulai ikan terinya? Bapak ulai ikan teri. Kan enggak lucu ya. Udahlah enggak apa-apa ya. Jadi kan tanya tak angkat tema tentang dalai khairat di daerah Hadron di Ulai Karing Mentang nah dalai khairatnya.
2: Tapi lu ke Hanali. Karena daerah-daerahnya nah daerah Kurin daerah Bikai ya kan. Daerah Lanjabatnya nyan si. Nah si.
0: Lanjabat.
2: Nah, Lanjabat daerah Lanjabat.
0: Dalam jabat darah
2: ni kali ke tu ni aci nak kampung ke tapi lain desa ke mana aci ya.
0: Oh, Vietnam. Jadi menyedalai khairat tu menurut dari Bapak Ulai Karingo Gedro kan kalau lagi adat pun kalau lagi

0: Tujuh berarti beg garden lah.
1: Ya,
0: yang kan mengandung cair cinya.
1: Cair ada arah Quran mandungan dah. Jadi umpama di NTK, nak kena daerah ada empat na NTK.
0: Betul.
1: Tingkat tu tingkat kabupaten, tingkat provinsi ya.
0: Ya betul.
1: Tingkat nasional lah. Jadi sampai seluruh di sampai memang yang hebat tu. Kaidong tu, kaidong kebudayaannya kekot.
0: Kaidong ke tradisi mungkin lah.
1: tradisi ya betul.
0: Iya, okay. Cuma yang penting, okay. Mudah-mudahan daerah tanya untuk bujuk pak punya malam Jumaat mandu menasah budep syanyo.
1: Ya,
0: harapan tanya.
1: Cuma walaupun anaknya lagi kampung lun kan sama dia ha ada sama yang mungkin sama dia ha malam Senin dia ke gantung kicap lah
0: Vietnam ini luar biasa baiklah untuk Pak Usin alias Pak Ulai Karin ha lagi tambah lagu kesempatan ronyo
1: yuk kuah piu tapo kuah dia bakai
0: kuah piu baru nak lagi leka apa
1: banten nyalak kuah piu
0: Nya. Je betul. Menyo tapa jo bubnya hana kena kuah pliu basah nama mangat ah.
1: Nya betul.
0: Sama tu.
1: Sama-sama mangat ah.
0: Jadi nyu kan dari Abak AR ah?
1: Nya Abak.
0: Jadi nak salam-salam ke Somantang.
1: Dalam kekak Yudi Selamat Mandanya Akhirat
0: Amin
1: Selisih Maruno Hayati Korea Anana di Libanon Andismon di Montes Bang Hussein di Ulay Country Lain Mandu maju Kamong Alim Bang Hussein Mandu
0: Je terima kasih Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ule ikan teri alias ule kering ya. Masya Allah. Lumpi agak bingung buat terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Aceh ternyata ya. Luar biasa ya. Oke, kembali tanya Trimong sama penelpon yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli sayang.
0: Terima kasih Ibu Jariah.
2: Iya.
0: Ibu Jariah. Di Lung Bata, di Lung Bata kiban cuaca nyumpat soal ji habunu angin.
2: Mendung-mendung manja, hampir-hampir hujan.
0: Sama ternyata danyo.
2: Sama lah baju saho eno enan kan. Nyata gak itu benek kan.
0: Betul. Ya. Tadi cuaca ji hampir-hampir sama ji.
2: Iya.
0: Tinggal Jadi kan kakak Jariah kan tanya angkat tema tentang dalai khairatnya kan karena untuk malam Jumat, pi kan?
2: Oh iya iya betul.
0: Biasa punya di daerah Lung Bata menteng nak?
2: Karena sekitar itu nanali.
0: Oh ya Allah.
2: Yang berokok nak tapi kan? Hana masih malam Jumat dia urung ninggal bapak siklu bapak tujuh kan? Nah mana kah nanali? Kadahnya kan kegiatan.
0: Iya betul. Menurut Kak Jariah Sentro kan untuk dalai khairat nak kata masuk tradisi atau
2: tradisinya.
0: Vietnam ya.
2: Tapi yang ke anak tu kadang-kadang bergantung mak tengku atau dengan tu mak teki kan ada tu kan. Karena yuk satu ina lah mau malah anak-anak remaja paraya kan. Keprono di malam. Keprono di malam malam Jumat lagi kan. Memang habisnya kan tu kadang-kadang malam Minggu nyanyi atau malam Jumat lagi kan. Ini kan kenal di.
0: Oh, Vietnam ya. Jadi jadi harapan kakak kira-kira harapan Ibu Jariah kira-kira
2: harapan dia dah je benar habisnya kan kan kan masalah sabo ibadah kita nyonya
0: betul setuju lon Ibu Jariah ya mudah-mudahan udip bak mandu menasa udip
2: ya yang ke ino kan dah menewa aja bak menasa main siap kita tak bakal hoki Mantan nyo ino anak nyo kan.
0: Betul ibu.
2: Nyo mesti ruagam kan nak gedi. Mantan nyo anak kan tu orang kik simpan Mbak Nasah kan.
0: Betul.
2: Karena lun Mbak Nasah jarang kik semayang lebih ke Mbak Masjid.

0: Iya, betul, betul, betul. Setuju, setuju. Okay, mungkin Bunda ni lagi tahu lagunya. Dari so kira-kira lagu.
1: Lagu ni Kenangan Cinta, bentar.
0: Kenangan Cinta.
1: Dari Firsa Agam.
0: Firsa Agam ya. Galak tak memang dengan Firsa Agamnya. Lagunya galak-galak mandu.
1: Iya.
0: Salam-salam.
1: Menyohananya itu doa cinta itu.
0: Kenangan Cinta. Nah, Firsa Agam langsung.
1: Iya, iya. Gak pujuk lah, Bu.
0: Salam-salam ke soal.
1: Salam-salam, Pak Nyokur. Soalnya Pak Basri ya.
0: Pak Husin.
1: Ayati ke Cik Mat. Cik Mat dia tanya Mbak buka pintu pun.
0: Nya.
1: Lain ke bandu-bandu maju lah Bu. Yuli Bu. Yuli sehat-sehat kabe Bu.
0: Terima kasih Bunda.
1: Jadi sampai jemput orangnya.
0: Nya Bunda.
1: Oh ya Allah. Gak apa-apa itu ibadah.
0: Terima kasih.
1: Semoga Tuhan melindungi kita Bu.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Semoga rezeki.
0: Amin.
1: Amin. Alhamdulillah. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nyolo, harap bersabar lain untuk yang penelpon berikutnya karena di sesi pun kalau heboh penelpon dah dengar deh lagu-lagu ya. Nah semangat tanyo ya. Yang kak kring sampai leh tiat bah. Dah dengar lagu yang kak gelak kele cemat nak bunuh Nabi Ibrahim dari Armawati AR.

0: Propet budaya anu nanggrok.
1: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.
2: Itu aku.
0: Propet budaya anu nanggrok.

0: Warai-warai lomba mandum ya. Kalau dah dengar heboh lagu permintaan dari Cik Mat, dari Ule Ikan Teri dan Kak Jariah ya. Sesi kedua langsung tak buka yang kah hadir, tak terima mantan langsung penelpon yang ke ikut berpartisipasi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Yuli.
0: Dengan Sodipatnya?
1: Dari Kak Nur di Belajar.
0: Oh, Kak Nur, aku nak telpon Cik di nomor, aduh, Mbak Benonya, Nian kah? Nomor 08 sasa, Kak Nur.
1: Ya.
0: Kak Nur, salam kenal dari Juli, bah?
1: Ye.
0: Kak Nur, di Pulau Aceh, kiban cuaca di Pulau Aceh?
1: Orangnya ujin dek nak Juli, naik bukian duduk benar namanya.
0: Ya.
1: Ada ujin long, kalau dia kalau itu pokok aja menang lah. Orang ini 3 tahun, hanya selatan, hanya barat. Ini pokok aja, hanya 3 tahun.
0: Iya, yang penting tanya mandu sehat kiban pun cuaca ya, Kak Nur ya.
1: Iya, yang penting kan sehat badan ya, pikiran.
0: Amin ya rabbal alamin. Kak Nur, tanya kan nurunya tangkat tema tentang dalai khairat di Pulau Aceh manteng na kegiatan
1: darai. Nah, yang malam Sabtu, nah malam Minggu menang.
0: Oh, beda-beda. Jadi hanakan malam Jumat manteng ya?
1: Malam Jumat sama dia, Pak Melata.
0: Oh, sama dia. Jadi gantung malam Sabtu atau malam Minggu?
1: Nah, mana nak ingat pun kan, dalam daerah kamu kan, malam Minggu nak agam.
0: Oh.
1: Dalam dengan dikit, kan juga nak mulut kan, buat dikit.
0: Betul-betul.
1: Ya, beragam oleh benda yang mengerik, malam Jumat, Tamaria.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Yasin, malam Sabtu Yasin.
0: Yasin. Oh, masya Allah. Jadi memang na tip-tip malam berarti na kegiatan kedro, maksudnya?
1: Ya, mesti malam Jumat tu kan. Tamaria, malam Sabtu Yasin, malam itu anak-anak muda campur kan, mendikin.
0: Ya, ya.
1: Tarik mulut kan.
0: Jadi mantang kental tak istilah haji menyedih Pulau Aceh Kak Nur, eh?
1: Ganteng Nurul,
0: Kadek Nurul loh. Nyo Mbak Sang Kak Nur ketengah Dek Nurul nyo.
1: Ganteng Nurul Dek Yuli
0: ya. Hana bubu Kak Nur, Kak Nur hana bubu. Sama nama Nurul Nur ya kan?
1: Nurul, urinnya ngawar Jumat bu, Dek Yuli.
0: Oh, buat malam urah Jumat je, Masya Allah.
1: Urinnya lah, yang tim jak lah nah
0: so,
1: dapat kan
0: Jadi sosok yang tim jak silakan ya.
1: Ini
0: memang kan berjalan dari jamun ke jamun sampai ino Kak Nur.
1: Mungkin menurut lo ya lo mate lo no. Menang kan.
0: Ya, jadi berarti menyetarkan kajut sebuah tradisi atau kajut sebuah adat di sinan yang Kak Nur menyentuh dalam iya kairan.
1: Nah, dalam iya.
0: Kalau ke tradisi berarti di tempat Kak Nur, eh?
1: Ya.
0: Okey.
1: Pokoknya berdoa berkembang lah lah kampungnya masyarakat anak-anak ni. Yo, lu cepat lah dikreat WhatsApp mungkin masalah. Anda hari menghalu kan?
0: Betul. Setuju ni Kak Nur, setuju sangat. Okey Kak Nur, lagi sabo lagu apa di bangsa Pataronyo?
1: Lagu dari Kadinaka Sahara.
0: Sahara. Sahara ya. Je salam-salam pesan mentah.
1: Salam-salam ramah ke Dek Yuli. Semoga Dek Yuli sehat sabi, berkah umur, berkah rezeki, selama iman dunia akhirat rumah keluarga.
0: Amin.
1: Walaunya ke Dek Nurun, ke Kangi, ke Kak Cut. Semoga Kak Cut hadir di rumah, Kak Bu Jariah, Cik Mbak. Alihnya Uti Daya, Kak Nana Dapuri, Kemang Basri. Alihnya Tika Erna, Kak Tiarna, Yana Nambaro. Alihnya Kecik Mak, alihnya ke madu-madu. Dek Yuli tu.
0: Terima kasih. Ini dari Kadi Sahara judul dia memang eh?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Kak Nur yang di Pulau Aceh yang kehadir berpartisipasi di sesi yang kedua di penelpon yang pun-puntan ya. Mantan lompre partisipasi waron mandum-mandum baik itu melalui 06 di Mongsa. Nah Bang Masri Gedamong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Juli.
0: di Sigli. Oh, waalaikumsalam. Kiban di Sigli cuaca bang. Ah, lalu dua aku.
2: Mendung-mendung tapi hana ta mendung mende sinau ruang menambah dua curah.
0: Heeh, mendung berat ya bang ah, masyaallah. Hmm. Jadi Bang Masri.
2: Ya.
0: Jadi mendung-mendung sama di beberapa tempat tempat lumpih mendung-mendung kamu sempat gerimis. Mudah-mudahan ya, pupu pun ya. Cuacaranya tanyo ke dalam sehat mandum ah.
2: Ya, ya, ya, ya mendung dan
0: amin. Amin. Tanyo na tema di makronyo.
2: Dia dia tema ini.
0: Darah E Kaira di Sigli mantang nama.
2: Oh nah, kamu akan dibuka lom yang dalam darahnya ke jika kan batu bulan karabnya bulan nah.
0: Karabnya bulan berarti trip.
2: Ah, kalau memerdekakan hana tapi kan. Nyok karabnya bulan dah kuen karena jadi malam Jumaat mantang.
0: Oh malam Jumaat mantang sama sama.
2: Cuman pengajiannya anuragam dan anak muda malam satu. Merasa munya urang inang menjampung urang agam urang minggu.
0: Urang minggu.
2: Nya urang wa.
0: Jadi berarti berbeda ya, Bang Masri ya. Berarti urang inang jadi ikut dalam khairat noh.
2: Ana urang inang ana dalam e mah.
0: Oh.
2: Ai mun kusi anak muda yang masih remaja mateng kasih cing baju dan yang ya. Hanya untuk juga dalam e-nya kadang-kadang kena masalah-masalah tentang mulut-mulut kayak itu orang tu. Ya,
0: betul-betul. Betul. Berarti memang nah ya, tapi beda beda uroji. Nah, jampu-jampu nah uragam pun pun kegiatan jiba Eropa bitna. Tapi nah alhamdulillahnya kan berjalan kan trip cik mana.
2: Tapi maya ino yang mesti kadang umum yang 8 tahun kacarong awak maya ubena nah.
0: Masyaallah.
2: Kacarong.
0: Jadi Bang Masri. Jangan berjalan kan trip di Kampung Sigli untuk kegiatan dalam E-nya.
2: Han, dia boleh nak dak kurung macut. Perkan urjekan tan.
0: Tan, oh dia boleh macut.
2: Perkan pengajian urjekan nah yang kabina. Bina yang.
0: Betul. Ah,
2: pengajian uro malam yang kabina. Nah, nyom mesti dara ini obat mantai maru leh boleh nak jadi wah.
0: Iya, betul. Baik, terima kasih ini luar biasa. Luar biasa. Tanya berharap harapan Ron yang ke depan kibanyo Bang Masri.
2: Ada ke si bagian abe be mesti be tanya mesti generasi-generasi yang penulis yang akan datangnya ada je bucara ngomaduman maya ino. Ya, ni aku selalu ada je buitin aku ke buitin je yang mesti putuna cara pengajian memandung lah buitin itu nah. Walaupun kita nanti jadi bangga lah tengok sama bangkampung tengok lagi yang maju kan.
0: Iya, betul. Setuju lo no Bang Masri. Amin. Mudah-mudahan harapan tanyo mendum penerus untuk generasi yang
2: akan datang. Sama sarasta kan.
0: Luar biasa. Jadi dengar lagu lagu dari Sonyo.
2: Yo Azir mantan.
0: Azir. Judul ni
2: Indah Malam.
0: Indah Malam. Tapi mantan bunga?
2: Ada sih.
0: Indah Malam ya. Karena hana request malam jadi mungkin dekat saja Ino ya.
2: Bunga tak ingat Indah Malam mantan.
0: Jir, salam-salam ke so?
2: Yang salam pun kedua Juli sahaja tapi memudara si bupanya umum.
0: Amin.
2: Lupa untuk sana ofisi gendut.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ucapan yang sama nyo, Bang Masri.
2: Ya. Ya. Ini saya tahu tak. Lainnya nayo Kak Nur, Kak Eli, Kak Cik Man, Cik Nono, Nya Radib, Al-Kemandan Yungcin, Yana Lambaro, Amir Mahmud, Makcik Dila Mara, Yan Uki Taya, Balanya Kak Hayati di Kurmaya, Balanya Cik Ni, Solama. Ah, sudah mah lah imam mandum
0: aja. Mandum.
2: Ya. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Masri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Masri ya. Dari Sigli, lagi sabo lagu Ajir dengan Indah Malam. Kalau belum persiapkannya lagunya pi lagu yang lon gelak ya. Dari Jemen ya. Sapa penelpon tu langsung dah sapa yang kehadir. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuli.
0: Ibu-ibu tak su, Kak Fitrinya.
3: Fitri tak?
0: Ya, Kak Fitri yo. Fitri kiban keadaan Fitri?
3: Darussalam. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat tak?
0: Darussalam kiban, nak hujan?
3: Hujan no, Kak.
0: Iya, Fitri karena hujan maka telepon keno menyahana hujan. Fitri pasti jalan-jalan.
3: Kerja, Kak. Kayaknya jalan.
0: Oh, jalan.
3: Sibuk. Ya, sibuk kerja lebih on. Makanya hana kita mah sibuk buat Nurul pun sering mantau sih kan, dengan Kak kan. Jadi ya lagi lah Kak, karena Insya Allah kanyo betul-betul tengah puasa Kak kan. Jadi ya kita mong lah istirahat dari oleh sehat Kak.
0: Oh, iya. Ya, perlu memang istirahat Fitri kan. Jadi Fitri, anyo kan nah tentang bahas tema dalai khairat. Tempat Fitri di daerah Darussalam menteng nah. Dalai khairat malam-malam Jumat biasa, malam-malam rolain.
3: Iwan Kak, cerita.
0: Dalai khairatnya kan untuk syai-syai biasa di masjid-masjid, di manasa-manasa, nah kan. Di daerah daerah Fitri di Darussalam menteng nah dalainya.
3: Oh, nah. Malam-malam Jumat alingan ah
0: yeah,
3: kali ini ya dengan Mbak Penemadi lain nasi legan Kak Yuni Fitri mana tak mumpung dengan Kak Yuni
0: anak mele anak milenial ini apa nih nah tak mumpung lagi-lagiannya Kak tak Kak Juli malumin
3: kalau tak ada Fitri kayak Mbak nyak-nyak dengan pemasnya simpannya legan.
0: Oke lah Kak Fitri, jadi lagu Sabah dan lagu dari So kira-kiranya
3: dari Ayu Amanda Kak.
0: Ayu Amanda, judulnya
3: Mepayong Mata.
0: Mepayong Mata. Je. Pakai enggak lah lagunya? Nak kenangan kalah sesuatu.
3: Kan kan gimana? Lagu dia ada semangat legend alien gimana? Jadi nak bahasa Padang ni, nak bahasa Aceh, jampu-jampu lagi kan kat ini.
0: Iya, yang babi cukup tari ya, Ayu Amanda. Ya kan? Baik. Salam-salam ke Sonyo.
3: Salam-salam, tari lagi Fitri ya, kat ini ya. Salam ke Kak Yuni, walaupun Kak Yuni yang tari, yang wangweh, yang cantik ceritanya.
0: Oh, nyanyi kau lok ya, kau loknya Mbak Sa.
3: Kenapa kan, si Ganda kan tak semangat penyiar si Ganda.
0: Terima kasih, Dek Fitri lo. Iya.
3: Bersihat kami kan.
0: Ya,
3: tak lupa darah tu. Pajak-pajak tak lupa udara si Ganda kan, Kak Yuli kan. Sekarang Fitri tak buat studio ini, Kak Yuli.
0: Oh, ya. Nyo pada dah dah bergabak Kak Juli, entek Kak Juli. Naino entek. No, satu pun aja. Berempat Kak Cut Jarita.
3: Berempat Kak Cut Jarita. Nah, berempat Nurul.
0: Kamu tu.
3: Kadang-kadang nama empatnya penyiar sebelah ni lagi Bang Aso, Bang Amar, Bang Mingwan.
0: Ya. Terbaik memang Nyokap Pitrium.
3: Wajib mana pendengar-pendengar Mbak RR yang mana kalau merumpat ya Kak Yana kalau merumpat
0: Kak Juli yang belum
3: ya kalau merumpat sih.
0: Insya Allah nanti tak waktu nak jajak kena kabar-kabari nanti bah.
3: Enggak Kak, coba kejar bahas Fitri orangnya ubat Kak Yuni bah.
0: Sama lah berarti. Okey.
3: Alian ke mana-mana penyiar profit besar sabi.
0: Amin. Alian
3: ke Kak Yana si besar sabi kakak. Penyamu. Kalau sama kakak tanya Kak Yuli.
0: Kak Abang Masri dengan Kak Nur.
3: Kak Yana belum?
0: Golong, Kak Yana golong.
3: Kak Yana si besar sabi. Penyamu. Selamat jadi akhirat bagi keluarga Kak Yana. Alian ke Kak Yuli. Toga air. Makan tak salam ke Kak Yana. Karena kan Fitri kalau merupak ni Kak Yana. Karena nak urung bengih Mbak Fitri. Kau pun salam-salam Kak Yana. Sampai-sampai salam dia kan. Ya Fitri sampaikan dia wajud ya Kak Yuni. Kan Fitri. Fitri salam ke Kak Yana. Sampai-sampai pekan. Karena Fitri kalau merupak. Karena Kak Yana orang juga akai lah belajar kan. Anda nak urus sampaikan Mbak Fitri. Bukan Kak Yana jahat sesuatu Fitri. Habis Mbak Rasyu.
0: Nyo kasih si curhat bahasa ngu.
3: lagi Fitri sampaikan maksud dengan nak tak ini gelegan nak urus sampaikan buat Fitri ya pojok-pojok tentang kak Yana buat Fitri. Buat Fitri dia baca dia kak Yana kan kak ini kan.
0: Iya benar ya.
3: Siapa mentalnya? Kalau tak peduli apa yang kata orang kan. Dan tanya baik benda. Untuk siapa kaya Kak Salim, Kusul kaya Salim
0: ya,
3: tanyakan anak-anaknya menjadikan dengan akademi kalian ke Kak Eli di Pagair, Kak Juju di Sabah, kalian ke Cik Nyaksi di Ulasaring, Kak Emma di Pelanggahan Besar Sabi, kalian ke Zaitan di Paratigi, Panglima Sulung dan ke mana-mana ber ke Kak Eli bersehat, banyak amur mudah rezeki tak ber.
0: Amin dengan ucapan
3: dapat elo berhati-hati di jalan.
0: Ya, terima kasih.
3: Dan terima kasih dan terima kasih Kak.
0: Kasih kembali.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke Mandung-Mandung Warehlon ya. Kapoh Siploh Wate Indonesia Barat terdengar lagu Indonesia Raya dengan himnan Aceh ya. Tetap stay tune. Kalau dibeli itu kan

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Rehon yang ke leboh lagu apa ya? Lagak Nur ya. Kadi Sahara, kalau lon putar tapi kok DJ ya? Aduh lon lagi maaf rakyat tak tanya Kak Nur ya. Untuk mungkin jadi gabung kembali ya dan lagi di bicara yang nyahana remix ya. Kembali tak terima sama panel phone di sesi yang kelem. Langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Enak bah, menyemanyangkan. Waalaikumsalamnya pasti Pak Amri yang disamahani. Betul?

0: Mentang nak ada lah ikhirat kan?
1: Ino anali di tonton 2020 orang nak mentang nak.
0: Trip tak 2020 asalnya?
1: Oh. Nah, ya, Pak Anali.
0: Pekan kira-kira hari ini?
1: Ha, orang nak lihat alih itu nanti.
0: Oh, menan.
1: Dalai-dalai, nak lihat alih. No, orang kalau kaya, kagak lihat lagu dandu.
0: Lagu-lagu barat-barat, ya?
1: Ya, no, udah ada terpakai, nak lihat alih. No, ni jaman, orang lakir.
0: Oh, menan.
1: Tengah muda-muda alam, kamu lakir punya dalai kairan, tipu. Ya, wah, no, yang dapat kahnya, hana, yang dapat kahnya, hana itu li, no.
0: Hana itu, Berarti hana nit dari ubud hana nit memang.
1: Ya.
0: Jadi mudah-mudahan harapan Ron nih Pak Amri selaku yang tertuha lah di sinan masuk jikiban untuk generasi penerusnya di sinan.
1: Hey, kamu marah Pak ini ada mah.
0: Amin.
1: Baik maju dema nanggrodanya.
0: Je betul.
1: Betul. Orang itu really dom budaya tanya yang asli ke, yang palsu budaya ke barabaraan. Anak itu really no.
0: Betul. Setuju tak
1: agak? Orangnya terdekat orang tu kan. Kematian am kadang teman-teman ya anak-anak li
0: yang ke lawit
1: apa ya li
0: betul lawit omantan takalan kan menyekana konser-konser di Belang Padang kan menggerik-geriknya hana kosong tapi manteng cint lalu di sini
1: ya punya konser-konser hai ke lapangan di tapi punya ceramah murah entang lagi mauli
0: ya betul
1: eh memang tumpah ke naga Alepu nanggro kamaju ataupun keba.
0: Ya. Munya.
1: Sekarang dia lagi Spanyol jemu.
0: Hayut dia tanya lagi nya nah.
1: Spanyol jemu kan 2% lain, no 2% Kristen.
0: Ya, di Spanyol ya.
1: Ya, dengan temaku tanya dua.
0: Nauzubillah. Ya, kedak anak cucu tanya.
1: Ya, ada lagi ruang baik ya.
0: Ya, betul. Baik. Ya. Jadi, nana laki yang tabuh lagu kira-kiranya, Pak Amri?
1: Lagu, dah laki aja tabuh re.
0: Dengar lagu tu.
1: Bahana menganggo.
0: Lagu, dengar lagu apa?
1: Mucin Lamranto, nanti.
0: Mucin Lamranto, dari sah?
1: Pesal Ulga, re.
0: Jid, salam-salam ke sah?
1: Talun-talun pun tak kodron le. Semoga berkhayat tapi
0: amin.
1: Panjang umur mudah rezeki berilah Allah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kemudian Cik Mak Lam Baru Mak Cik Lam Mara Wajon Lam Pisang Kanda Jaria Lumbata Yabit Uleh Gare Baru Seli Suri Pada Papi Oma cakup kaya di Korea kali pagarai Jaina ketepang
0: iya
1: nyawon tuan ni
0: pokoknya mandu Kak Jaina belum pernah pergi
1: okey pak
0: Kak Jaina belum pernah pergi di ketepang
1: ketepang
0: tur paji
1: ya tetangga lagi baru selisore kontra
0: betul jadi Pak Amri nyo mesin yeah. Mesin Lamranto mesinnya perindu
1: oh lo kebana mesti urunya Lamranto
0: kata kat mesinnya berarti boleh mesin Lamranto mesinan musim lakukan
1: lakukan dia lagu
0: tapi lu penasaran tak bagi ke mesin mesin apa bahasa leh bu mah arti apa nya Pak Amri
1: nya kurang arti dia ya
0: tak dengar mentang dek lagu sama-sama aman bah
1: ya
0: terima kasih
1: pokoknya lagu ya lagi orang lagi
0: jit kan beres nyumenan insyaAllah tak dengar sama-sama terima kasih Pak
1: ya sama-sama deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ke Pak Amri yang nadi sama Hani. Kakak-kakak sambung lagu dari Faisal Ulka ya. Tak siapa yang kah hadir yang kah ikut berpartisipasi lom.

0: terimong nih. Habunun nah. Oke, untuk berikut terimong. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya ini Kak Nur buka lagu Kak Nur.
0: Engke Kak Nur, habunun DJ lagu-lagu Kak Nur, DJ dengan Saharanya. Kade Sahara.
1: Kade Nadaa Zahara.
0: Nah, kiban?
1: Kade Nadaa Zahara.
0: Kade Nadaa. Kade Nadaa ya.
1: Ini Kade Nadaa Zahara. Zahara.
0: Sahara ya, nanti lo coba minta lo mah. Ya. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Hana cik lo mentu kira-kira apa lagu lo nak gantung?
1: Menyahara ni untuk lagu ni mantan Amir Rahmi eh.
0: Amir Rahmi?
1: Judulnya? Judulnya Bahtera lagi.
0: Bahtera Jud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nyuh ya. Iya, untuk warih-warih lu nyuh anak Kak Yana di Lamparu langsung dah sampai le nyuh. Halo, assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warih?
0: Alhamdulillah. Kak Yana.
2: Sayang warih lu mucin anak mupung.
0: Oh, mucin. Nyam bapak nyam mata Pak Amri betah hana gede pe.
2: Mucin merindu. Rihon mucin pulau mbah saja atas zaman ya.
0: Kan?
2: Painok yang kata takkan mandu rindu. Rindunya sebenarnya ke bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia nya. Nonton pun Pak Amri. Hai Pak Amri kan rindu bahasanya kan. Hana tak ada pepenin lagak laguan.
2: Ya mucin, rihun, nanti kutu kayak nanti ketua kan. Nyan dalam arti di rindu.
0: Rindu ya luar biasa. Kak Yana rindu geso memang ronyo.
2: Ke ini.
0: Terima kasih Kak Yana. Masya Allah.
2: Rindu ingin ketemu tapi Kak Yana tengah berjalan.
0: Kak Yana, nah, memang masa-masa adanya buat dajaknya kan?
2: Oh, belum kan angin-angin tegaknya Kak Yana cukup ya?
0: Sama-sama.
2: Karena kan bantah lewati jalannya kan lewat bak kaya yang katuha-tuha juli kan?
0: Betul-betul.
2: Lagi bak mir, bak ketapang. Jadi takut bantah lewat tunggu sangat tulis aduh.
0: Habis dia ditanyonya Kak Yana kan?
2: Habis dia nyawa balik Edwinan kan? Mencimpa lo yang bak kaya jatuh ketimpa pohon. Gitu. Oh. Nyanyi kan ketimpa tangga.
0: Pohon lo enggak nyanyi kabar. Kayana, Kayana. Oke, Kak Yana tanya kan ada tema nih Mbak Ronyo kan. Tentang dalae khairat. Tempat Kak Yana di daerah Lambaru alias Libanon. Oh, tak kok di Libanon gede kan. Nah. Mantang nah Kak Yana.
2: Menyabak Kak Yana malam minggu kan dalae tapi tapi pokoknya kandala air khairan.
0: Kandala air khairan beda memang Kak Nur. Kak Nur lom Kak Yana.
2: Beda. Menyedara air khairat ya. Yang kan bertemakan tentang selawat-selawat ke Nabi.
0: Selawat ke Nabi. Punya ada yang Kak Yana pegahnya bet.
2: Pergi bangkan lagi alah kok jik tua lah menyebab-bak cara maulid-maulid tu kan ya. Zikir.
0: Dikir, berzikir. Oh,
2: berzikir. Yang berzikir kan dikrek-krek satu rika ni na.
0: Oh, bitna.
2: Ladum na yang kan dengan irama dandut. Dengan irama kapidah. Jadi, menyanyian malam minggu. Cuma menyedikir, menyedalai khairat kayak na nadinya. Daerah gampung kap terdengar sayup kena khairatnya.
0: Sama ni.
2: Dari gak depan cuman hana kak Ena dupa daerah kampung tu. Tapi yang kunci pete kanan umit yang kerik-kerik tapi mukrik-krik gak dari mungkin mato deh sampai rasa aje ingin
0: pun
2: ingin saja daya nah. Cuma hana dupa karena su di bawah angin lah. Mungkin daerah perkampungan kata di Sinopi daerah-daerah bisik su kena jadi.
0: Betul-betul.
2: Bagi oleh kan dan bisik su kena kan. Yang daerah lebih wajib tu daerah inan lanjurung yang pinasit sudah kena. Mungkin awaknya yang sun karena matuh ha.
0: Betul-betul.
2: Ya, karena biasa menyadari el khairatnya kan mbak pasan tren mbak daerah-daerah kan.
0: Iya betul-betul Kak Yana. Berarti manteng na, ya. Tapi
2: manteng. Karena yang kan kadik tu sebagai Tuhan agam lo dari Pulau Aceh.
0: Padahal
2: saya juga gak mancing Pulau Aceh, Adik Yuli.
0: Salah kenal.
2: Jadi pegah angin-angin aja gitu yang ke gua tuh gua. Alhamdulillah selamat. Selamat kerja, selamat gua.
0: Amin.
2: Yang kata masuk tradisi dengan budaya kan. Karena kan keturunan temurun dan yang udah praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan nyo kan.
0: Tradisi.
2: Mulai dari zaman baru je masa nenek tu dan nyo, lainnya keturunan temurun mbak ayah dan nyo, mbak kakek dan nyo segala macam tuh bak dan nyo. Walaupun urinan ke Hana kan.
0: Ya betul.
2: Peti-peti yang agam-agam lah, yang selevel-level, yang selele-lele ke enak. Mantak nak berjaya ke enak dengar. Dengan tu anak-anak tanya lawetnya kan.
0: Betul-betul.
2: Bapak pesantren, bapak dayah-dayahnya. Karena kan menyeperti awaknya kan handibohnya, adat budayanya kan.
0: Iya betul. Berarti kalau lebih ke adat lagi, lebih ke tradisi ya.
2: Tradisi dan budaya tanya memang. Karena kan tanya orang Islam kan. Lu tentang selawat-selawat Nabi yang kan lebih galak nyo ya, kan.
0: Betul-betul kakak. Cukup merah nyo Kak Yana yo. Masya Allah. Kakak Kak Yana, jadi kita nak dengar sabuh lagu dari So Cok Uro nyo.
2: Kak Yana mau dengar lagu Lalat Merah Rung nah.
0: Lalat Merah Rung nyan. Ini apa arti berat hatnya Mbak Sati.
2: Lalat Merah Rung kan urun baba, baba haba apa pakai-pakai gom
0: Lalat Merah Rung judulnya apa nyo?
2: Lanak Meraru.
0: Ya, tapi dari So.
2: Dari So, dari Dubik nak agak enak kat dua. So, Lanak Meraru.
0: Bila apa? Lanak Meraru, bila dengar. Dari Nyona, Nyo. Dari So, Obeng.
2: Nanjik, Cik.
0: Nacik dari Abakar AR. Tapi Abakar kagak lelaki, Bruno, kan?
2: Abakar kagak lelaki, ya.
0: Jadi Obeng nantang, ah?
2: Dari Obeng nantang.
0: Jik. Salam.
2: Salam pun tak ke Juli. Semoga sehat tabe, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Terima kasih.
2: Olehnya ke Dekti. Dekti golom lah.
0: Dekti golom.
2: Oh Dekti. Tengah ada-ada kadang kan. Tengah-tengah keberkahan tengah gebi li Allah kena daerah kan.
0: Amin.
2: Gebi yang juga ada-ada gebi uro kan.
0: Betul.
2: Olehnya ke Kak Aisyah, Cik, ke Bang Basri, ke Bu Jariah, Kak Eli, ke Fitri, Cik Una, ketam gebu-gebu Fitri. Ketam mengan yang Ina Abu Lahab, eh? Ina Abu Lahab nyambut di Dalat Merah Rung. Jak rumahnya pegah je, jak rumahnya pegah je, pakai tu orang. Ngan dia, mereka mengenal untuk anurakar nyawa mengenal dia.
0: Hanya ikut loh kak, kak yang lain ikut.
2: Nak ikut Juli. Kak yang lain tak ikut partian, parti lelak merah rungan tak palingan. Tak nak.
0: Iya
2: iya. Ibarat ni kan, anak pun open, Fitri open. Anggap aja anjing gonggong kau hilang berlalu.
0: Okey, baik Kak Yana. Spesial salam ke Soleh Kak Yana.
2: Spesial ke Juli. Semoga sehat, ceria.
0: Makasih Kak Yana, bah.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan heboh penelpon ya. Rasa pesep ile untuk makcik lamaran prehlet ya, makcik bah. Lalu dah dengar lagunya, baru dah sapa-sapa lo makcik bah. Langsung untuk berikut dah dengar Mesin Lam Rantau dari Faisal Uka, kagelake Lepa Amri, Habuno yang na di kawasan daerah Samah.

Ini untuk kamu, yang rumahnya berantakan lagi, tapi nggak emosi. Aqua, dengan kandungan mineral alami dari pegunungan terpilih.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Budaya anu nanggrok.

0: kasih untuk Warelon yang mantang ikut berpartisipasi di kesempatan uronyo ya. Pandu boh lagu apa kali heboh lagu dah dengar ya. Lagak-lagak dah pokok je dengar lubu penuh ya. Okey, untuk berikut ya, yang pasti kita terimong le mak cik Lam Ara dari Menoken Katring Ting Ting Ting. Halo, assalamualaikum mak cik.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi sayang.
0: Apa khabar sempatan nurunnya mak cik?
1: Cuma duduk dengan diri di
0: RU. Alhamdulillah, tapi ibu kali mak cik ya?
1: Bu, urunnya hari Kamis.
0: Kok bisa? Jadi
1: hari Kamis, nyer sebelah kat Karya.
0: Oh, vegetarian. Jadi hana pajau bu, maksudnya pajau bu si minggu si go, ah?
1: Soalnya orangnya siapa?
0: Oh, Vietnam.
1: Buka-buka Korea, orangnya hanya di pengsebelah di.
0: Alah, makcik. Yang penting kan, jaga kesehatan laju, makcik.
1: Alhamdulillah. Sehat mandung kanya. Semua mandung.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Jadi nanti dah sehat. Mengenai keluarga di rumah.
0: Amin. Terima kasih makcik. Okay,
1: alhamdulillah.
0: Tanya kan kat tema tentang dalam ikhairat. Di tempat makcik, pemandang nah dalam ikhairatnya di Lambaru?
2: Alhamdulillah macam malam alam jemaat buat menasah. Malam Rabu sampai wiyun yang lekam elun. Malam Rabu buat pasang tren tengku empat sampai elun cik.
0: Oh ya betul. Berarti di dalam arahnya le pasang tren macam ya?
2: Dua boh buat menasah dua boh buat pasang buat arah ni pasang tren ni ayo.
0: Oh
2: ni balik boh. Ni balik boh. Tapi ni malam yang ke pasang trennya sampai elun nampak sama dia hanya open. Darah A ya. Malam Rabu kuasi korun pantai korang belah katiyo. Siang yang nasihat nanti kuasi korun pagi belah katiyo. Bukan yang malam jemaat minggu hanya ada koli yang kiri rumah. Baru tengok akamah di TV yang baru tengok mah.
0: Bisa
2: kerja tuan anak miat nama bentar bentar sama ah kerana rayu tuan. Orang je kan orang cici ini kan kalian satu anak miat nak bamban tak ayu.
0: Ya macam.
2: Nah, kepona yang kaji mandul sampai.
0: Memang beres kan aja ya.
2: Ya.
0: Oh, masya Allah.
2: Dan tadi kali ada nanti di kiri di pengat tanya mandul lah. Tempat sama dia, sama dia ni hanya baiknya, dikir-dikirnya.
0: Ya, betul. Biasa di punya dalam khairat ini, anak mimit turun raya, makcik?
2: Ya, pun jaman bambang raya ni. Amir orang sekarang ni, arut mimit ni ke? Nak mimit sama-sama ke? Nah, tu lah ngotu lah.
0: Ya.
2: Ni cik nak susu nak mimit SMP, mimit siap tu orang lain kawannya ni mesti siap
0: siap
2: siap. Sekarang ni cik orang Tuhan lah kau jangan galak kaji. Kau pejuk anak mimit lah.
0: Betul.
2: Nyak aja anak mimit. Orang Tuhan kau pilih kat Tuhan ke.
0: Ya betul. Beres tak. Jadi macam nak dengar lagu apa?
2: Ini lagu ni je. Aina Marzayah lah. Rafli.
0: Aina Marzayah.
2: Aina Marzayah Rafli.
0: Jod Rafli ya. Jod. Nah, nyan lagu kesukaan Lon Pih waktu zaman di
2: 2000. Ini pilihan lagu Rafli Mandum lagu kesukaan.
0: Betul. Salam.
2: Salam untuk gerai yang ialah Tuhan sembuh setiap penyemu. Selamat iman bagi batas sawah untuk jalan rayanya. Betul rumah.
0: Amin.
2: Supaya dia di rumah bersihat mandung.
0: Amin.
2: Menyangka kata Mabuna, Pak Basri, di Inut Pulau Aceh, di Ana Lambaru. Tak elang kamu, yang tengah-tengah tau pun ada betul pulak di sini kan lah. Pak John di Pusun Gila Genting.
0: Ya, Pak John. Di
2: Habit, Kak Inang. Tolong dah kat tu. Pak Basri.
0: Ya.
2: Awak ada di sini di semangat ni.
0: Pak Amri. Ya.
2: Sibuk jadi ya. Ibu Kak Lely dan ke mana-mana juga Pak Cakap Iyil lepas tu anak mamut. Dia tua buatnya. Dia orang mandu lah. Anak tak sebut umur mana-mana. Indah-indahnya selalu anak mahasil.
0: Ya.
2: Lepas panam lah sebut. Pukul 7.
0: Jid.
2: sebut nombor kan directly. Norah sebut nombor lagi.
0: Oh, sebut nombor mah.
2: Ujung dia tu yang dia orang pergi call lah. Ha, pergi call lah kat mereka lah. Kalau panam, berpeluh aja orangnya.
0: Oh, Vietnam ya.
2: Kan Kak Andi rancit yang kacuk rasa rancit. Sebut nombor.
0: Sebut nombor lah.
2: Kalau panam, itu tu orang ikut kat pihak dapur lah. Saja lagi isyak-isyaknya.
0: Vietnam
2: ya. Elok yang jangan pun rumahnya. Pun dah mampu rumah dah maunya. Yang dorangnya untuk buat WC lah. Bukan floor je lah. Biar luar-luar dengan semalam pokok-pokok baka. Lepas panam, pokok tuju. Floor aja.
0: Betul-betul. Berarti sebutkan ya.
2: Terima kasih nak bos.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Mak.
2: Terima kasih. Sama bertugas dan sampai tuntas. Soal puan lah.
0: Ya. Sampai
2: support. Terima kasih banyak, Sat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama Cik ya. Yang kami tamong melalui 7055 ya. Berikut tajuk di nomor 886 ya. Lagi Mak Cik pegang sebutkan nombor lah pokoknya. Okey. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Bisi-bisi tetangganya kah? Hana genyo? Kiban neo, Hana suara. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jadi oleh karing nyo, kiban nyo, betul? Oleh
3: karing, pagar air saya.
0: Pagar air, oh nyo, pagar air, hai telakun.
3: Jadi tanya, 886, saya di 7055.
0: Kasa limong-limong ya?
3: Masalah nama lagi manteng supir baru ya.
0: Iya, berarti nyo di 886 ya kan?
3: Nyo 7055 Yuli.
0: Oh, 7055. Oh, sorry, berarti salah sepegah ya.
3: Iya, betul.
0: Okey, Hana hafai nombor lo.
3: Iya, betul. Tak masalah.
0: Yo, terima kasih ya.
3: Pokoknya saling mengingatkan saja Yuli terima dengan kenasih. Pendengar ya, nak.
0: Jo. Masih banyak-banyak kak. Kak Eli. Terima kasih pokok jika nu pingatkan masalah 20
3: bah. Ya, okay. Masalah ji. Yang penting saling mengingatkan mantong. Harap betul. Maklum kan.
0: Terima kasih Kak Eli.
3: Ya.
0: Kak Eli jadi tanya tentang kat tema tentang apa bunuh dalam khairat.
3: Betul.
0: Di pagar air mantong nanyan Kak Eli.
3: Oh, alhamdulillah manteng dah Dek Yuli.
0: Masya-Allah.
3: Punya Ino Dek Yuli kan kamu malam Senin dari Lam Baru pun di Jumnasah Lam Baru. Kalian ikut Jumnasah lanjutnya. Kamu malam Rabu Mino.
0: Oh, malam Rabu.
3: Kalian selanjutnya Jumnasah ke Lam gede-gede ju sampai malam Sabtu lagi yang malam Minggu kan.
0: Oh, bitna.
3: Berurut-urut aja orang. Jadi titik malam sekelilingnya dan yang saben ada dengar dalai dia kan.
0: Hayu tak hati lepi gini menyata dengarnya.
3: Oh, tenang tentera. Walaupun lah sebagian orang protes Dek Yuli karena berah kan hantingan kok nyam selangian kan. Kan makcik kan dengar tu kadang kalau aku dengar karena cucu selangian kan. Kan makcik ni orang lain misalnya dia yang protes kan berah hantingan. Jadi kan kan ditanggapi misalnya dia tengkulik ulama lagi kan waktu masanya kan padung tu ngalikut. Yang berah tu no dia tengku-tengku kan perhanya dah dengar sebenarnya dah bilang tak eh-ehnya dah dengar lah dah tengok dah juga roranya kan.
0: Betul.
3: Cuman karena orang ada mana yang protesnya orang kedepan jadi yang orang sibuk kerja kadang dia proyek jadi kan nanti kan tengok kadang ingat-ingat proyek kan yang pegang tempohnya kan. Jadi hantingan sebenarnya pada tempat lu dengan awal berjalan yang di pekan apa-apa kan di bandar Aceh gede lah kan kena toto di Ili kenan kan. Yang ikut lagak dia dalam ejik dik mana macam nazam-nazam yang baca sampai habis dik nah kan buat je mangat lah kadang-kadang tengok-tengok dah tengok kan kat tengok dik Yuli kan
0: betul-betul kan
3: sakit mangat je menyebut menyeberang kepul dalam puasa menyeberang kat Eli sendiri Hana mengganggu yang kadang tanya tengok dah tengoknya malah tengok dan yang tengok kan jadi benar lagi berah hati tengok malam tak bantah budak dah semayang malam tabut-but ya, dengar tabut kan tanya mentingut aja orang yang jen dikatruh ha.
0: Betul
3: kan hati tengok makin mentingut lagi kan ya.
0: Lagi anak bayi punya anak bayi dah putar pengajian atau merata kan bagah tak tengok
3: ya betul makanya mana-mana berkenanya orang yang menjamun awal ke peratik ke selawa leh orang cik tanya kan ini makan dalam sejik kadang-kadang mak sibuk cik lah kaya banyak walaupun mak sibuk burung anak sibuk burung jadi tak boleh nak selawa nak ber nak macam-macam lah peduk dengan tengok burung anak bayi kan kan
0: betul-betul
3: kalau saya kajak-kajak jaga asik nanti dia nak rewel lah kan
0: betul
3: Nah, mentang dek dari Kak Eli, dek Yuli.
0: Je, luar biasa. Mudah-mudahan kan di kampung-kampung lain bila gendron cin.
3: Ya, betul. Kamu pino dah ada ya, kamu pergi segelilir nasin je lagi kan. Bapak menasah, bapak daya nasin kan. Kok dia nak sepi, mangat lah ini. Yang mangat dengan udib lah ini.
0: Iya, Masya Allah. Okey, jadi Kak Eli nak dengar lagu apa ini?
3: Lagu uronyo dek kan, Ramlan Kak Eli dek?
0: Belum.
3: Ramlan ini, sabo, bukan tinteng lah.
0: Tinteng?
3: Ya.
0: Apa arti tinteng?
3: Tak ada hantu, tak ada tinteng, tak ada tungle, tak ada tinteng. Tak apa orang menurut arti ni.
0: Je.
3: Yang penting mangat dah dengar Yuli ya. Nyo kan ibu-ibu DPR dengan banyak kan dengan, masak masak. Jadi ibu mangat masak untuk keluarga anti untuk kan. Tego anu tanyo suami tanyo ibu mangat baju pok ji ibu maknyo selah.
0: Je.
3: Selalu yang phone ke Dek Yuli, semoga Dek Yuli bersehat sabinan, tetap semangat ceria sabi Cik Inan.
0: Amin.
3: Selamat bertugas sampai selesai untuk semoga sehat wa afiat lahir dan batin ya.
0: Terima kasih.
3: Ya, untuk mak cik Cik Anyo tetap semangat walaupun tidur mak cik be kenapa ronon puasa, semoga betul hati berbuka untuk sehat wa afiat Cik mak cik. Untuk Pak Amri dengan Ibu Siti Kota Malaka, Rizka anak Siti Lambaro, Hayati di Korea, semoga sehat Abiji di Korea. Untuk cucunya Cik Kanda Syuada, Kanda Jariah di Lumbata, semoga bersehat sabi. Dan kemandu-mandu yang tengah mendengar dan tengah mantau, semoga bersehat wa afiat mandu. Yang tengah sakit, semoga berbaga pulih ya.
0: Amin.
3: Ya, amin. Terima kasih Dek Yuli.
0: Sama-sama Kak Eli.
3: Lagu Kana Dek.
0: Alhamdulillah, kasiap.
3: Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah Kak Eli gak ketamung hak bono melalui Pet 7055 ya. Ya, tapreh di 67 Sanhe 886 Hokanyo. Ya, ya. Hana yang tamong di 886 Tacok Menteng di Pet 7055 ya. Kembali. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan sodipatnya?
4: Ya, dengan wa.
0: Wa, ya, Masya Allah. Wa katuk dong ronyo ya. Jadi, wa.
4: Okay, wa.
0: Alhamdulillah sehatnya.
4: Alhamdulillah sehat beti ronyo.
0: Wa dah wa le, nulah naturi.
4: Ya, wa di.
0: Wa dah.
4: Wa je nyana di Gelinting.
0: Cikli genteng ya? Oh, ya, ya, ya.
4: Ya, wak itu, nombor tu.
0: Engkau wak John, pegang wak John. Tapi dia wak bantai.
4: Awak tanya tadi macam tu.
0: Ya, betul-betul. Cikli genteng gimana cuaca?
4: Cuaca ni cikli genteng agak periuk-periuk mana?
0: Periuk-periuk. Hayup-hayup mana mati mangat tak ini?
4: Oh, nanti tak ini.
0: Kacorong ya?
4: Kacorong. Kacorong karap. Karena semua yang dihulah mah.
0: Kau betulnya wajar nah. Okey. Nah, tema tanya kan dalam ikhairat di daerah Gle Glunteng ini. Nah, mantang.
4: Nah.
0: Alhamdulillah.
4: Ini dalam ikhairat di kampung kan ada daerah kamu ada ya. Benar-benar budaya Aceh yang bebek tu boleh ya. Aduh, anggap
0: ya, betul-betul. Jadi malamnya dalam ikhairat malamnya Puan Jona.
4: Malam Jumaat ya.
0: Oh, berarti sama lagi kamu. Kamu malam Jumaat sih.
4: Ya, ni ada tungin ya, ada Jumaat sih.
0: Tapi kampung tetangga kamu, kampung kamu mana?
4: Kau gak betul. Jangan tungin lah, mbak tu mahu tu mesti tungin dari lingkungan.
0: Betul.
4: Dia lampu daya, dia.
0: Ya, betul lampu daya.
4: Ada yang mana ada lagi
0: nak. Okey, wajon. Kira-kira nak dengar lagu punya?
4: Lagu Amir Rahmi nak kali gay.
0: Amir Rahmi golom.
4: Riuk bicah.
0: Riuk bicahnya. Riuknya apa?
4: Ila u nah.
0: Bicah. Riuk bicah. Ubahlah
4: katanya. Ini gelombang dah itu aja bicah. Gelombang laut.
0: Jut. Jadi salam ke sama tau ya, Bang.
4: Kan salam pun ke Ronin ya.
0: Terima kasih banyak-banyak apa?
4: Baik sehat tapi.
0: Amin.
4: Kalau ke Pak Amri, ke makcik uno.
0: Ada makcik ya.
4: Makcik lah mana?
0: Makcik lah ya.
4: Makcik lah mana lah. Ke Kak Eli uno yang dari pagi. warianya ke Pak Jepang yang dari Piung ya. Pak Muri di Kota Melaka, akhirnya ke Mandu-Mandum.
0: Mandu-Mandum, dapat terkecuali.
4: Nampak kecuali. Tahu-tahu yang nama, tak ada buat-buat jauh, tak ada kompak-kompak.
0: Amin, ya Pak Alamin. Jalin
4: silaturahim. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Wak John, Kak Eli dan Mak Cik yang kehadir di sesi yang keput ya dalam sirbuh kali ini. Langsung dah dengar lah yo Kak dari Ain, dari Rafli dengan Ainal Mardiah yang Mak Cik laki ya. Kalau siapkan langsung dah dengar, semoga je lebih hati kita nyaman dah dengar lagunya.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: sebelah Wadah Indonesia Barat. Sapa penelpon yang ke di 7055 tak sapa dia kata hadir. Halo, assalamualaikum. Ah, Hana sujo oh, tak sunyo. Hana ada terdengar. Halo. Hana iwo wo lom, so le dengan so nyo. Hana sujo oh tak tak ngah HP pak sang. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyan kan? Kiban cara lenyo? Kaga telpon kan ke tagra ari kan? Hana ke suut, hana ke jawab bisa lum tanyo. Tapi hana berpunam. Dan san terimong lo yang kehadir di 7055 ile bah. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyan. Dengan sonyo? Ya kan
1: betul. Di Krung Raya.
0: Di Krung Raya.
1: Iya.
0: Di Krung Raya nak hayatinya.
1: Ya betul deh.
0: Putuh-putuh hak bunuh drone teleponnya, hanasunya.
1: Kan anak saya tadi bapa pada radio.
0: Oh. Jadi
1: balik aktivitas ah.
0: Ya betul. Ini tengah santai si Ad bacut pasti kan?
1: Ya tengah dengar-dengar Dek Juli lah si Ad. Ya anak dengar Dek Juli kan anak mangat fikiran nah.
0: Terima kasih ya Kak Ayati, masya-Allah. Sehat laju Kak Ayati, pokok je sukses terus ah.
1: Ya amin.
0: Jadi kan tanya tak gerak tentang tema khairat khairat dalai ya dalai khairat.
1: Oh dalai khairat.
0: Oh.
1: Bak waktu punya di kampung Kak Ayati nah deh.
0: Alhamdulillah berarti masya-Allah mentang nak ah.
1: Di Aceh Jaya.
0: Berarti titik malam nak atau malam Jumaat mentang Kak?
1: Malam Jumaat mentang deh.
0: Betul.
1: Hanya menyona kenduri peperonan ni untuk kan? Ini adalah akhirat cik buat kamu.
0: Oh, bina.
1: Kenduri jerat mutu mana? Tergolong kenduri tengah orang malaman dalam air cik le.
0: Oh, bina.
1: Nah. Kok cik pun nak kenduri-kenduri mutu mana?
0: Yang luar biasa. Berarti punya kenduri acara-acara nah lah tiga ke dalam akhirat. Kan cuma malam Jumaat menteng kan?
1: Munyo malam Jumaat deh, munyo tanya pegah ke latihan mana?
0: Oh, binan, ya betul. Ya beres tak bati ya? Alhamdulillah menteng nak.
1: Ya, tapi buat tempat Kak Hayati duduk hana, tapi buat tempat Kak Hayati lahir kan juga.
0: Kau ramah tu. Rupanya waktu tempat Kak Hayati duduk di Krung Raya nya mati hana.
1: Hana, hana tahu belum dengar dalam akhirat di Krung Raya.
0: Oh, binan ya. Berarti dari Jamun memang Hana Kak?
1: Memang dari Kak Yati duduk ini hantar Kak Yati dengar lah.
0: Oh benar ya. Mungkin Hana anak mikmin ini. Tahu orang muda, anak-anak muda biar Hana cik mungkin.
1: Menyo di kampung Kak Yati kan. Tuhan muda ini dalam akhirat dia. Memang hayu sama dia.
0: Oh benar. Ya.
1: Memang nak nyantro, nak seniro ini lah.
0: Merasa di nak rasa kehilangan Kak Yati waktu tinggal di Kuraya Hanali
1: luar biasa adik kehilangan. Jadi udah pola kampung cuma apa boleh buat ah.
0: Iya betul-betulnya.
1: Karena tanya kibah tak berkakon adik teroli ya. Dan dia jiu dek tepau dek bulat upo kampung anak duduk ni.
0: Ya betul.
1: Memang rindu ke kampung ni.
0: Macam mana nak kampung lo Kak Yati?
1: Rasanya balik Kak Yati wajib mungkin durian lah. Nyo bah pepena acara kampung tetap tu Kak Yati nyo nak mudah ha.
0: Betul. Berarti mantang nah.
1: Mantang.
0: Ja. Luar biasa.
1: Memang runcit untuk kampung ni.
0: Oh mantang nak runcit. Berarti harus wajib wow kampung di setidak di tiga.
1: Orang raya untuk mana nah. Memang berokok runcit tu yang kamu ni no, kan. Di kagwa tegak-gak dah runtuh ha kan.
0: Baik, luar biasanya Kak Yati ya. Okey, yeah. Lagu nak dengar lagu apa siapa?
1: Lagu kan. Armawati kali.
0: Golom, Armawati.
1: Oh, anak kecil Cik Mat lah.
0: Oh, Cik Mat nak penuh kali rupa je Nabi Ibrahim. Kau betul ya? Nabi Ibrahim no. Gimana?
1: Oh, kali wati je Armawati ya.
0: Kali dari Cik Mat no.
1: Dari Sabirin kali.
0: Sabirin yang golom maka.
1: Glenjaro onda.
0: Judul je?
1: Glenjaro.
0: Glenjaro. Glenggaki hana.

0: Dengan tim mesun dia tanya.
1: Kamera eh, buah kak.
0: Karena tanya orang tinta-tinta.
1: Nah, lu tak pakai-pakai menteng lah weh.
0: Thank you. Weh lagi ada jenis.
1: Kadang jenis lah.
0: Nah, dek lagu.
1: Nah, kak.
0: Get. Mm-hmm. Salam mulai mahal yang perempuan tak kede Juliani ya. Semoga abu sehat sabi sekeluarga abu betah dan pungan-pungan awak kamu ya.
1: Jut, terima kasih ya kak.
0: Yes.
1: Kak Yati.
0: Jamu-muek di kau kena.
1: Insya Allah. Hai Kak Yati, hak bunuh nanya dan lelaki kan geleng jaro. Lu kok minta geleng aki? Pak ke geleng aki? Padahal geleng aro.
0: Kata geleng jaro Kak Yati. Geleng aki Kak Yati. Bah geleng jaro entau.
1: Kak Bereh Kak Yati kan nah lagunya. Insya Allah Kak Yati panjang-panjang tu kamu melangkah gede. Tapi hak Yati.
0: Uro minggu kan je jam yang kenyal lagi kan?
1: Uro minggu pi kerja kan?
0: Yang kenyal. Alah dek Julian, semoga bersehat lebih ya.
1: Amin.
0: Ada yang penting kesehatan leh kan? Oh leh.
1: Betul.
0: Ya, walaupun leh tak peng, nyawa nak sehat, anjur aja asyik kan?
1: Anjur aja asyik. Betul ya Kak Yati.
0: Kamu mang dengan yang lain, walaupun aja kan?
1: Ya. Kamera Kak Yati.
0: Enyang ke Kak Na, Cik Ana dua, Cik Maman, ke Pak Amri, ke Kak Eli, Ibu Jariah kali.
1: Ibu Jariah, Habunoh. Nah, kita mau kan. Habunoh di sesi pempun, apa itu kan yan?
0: Okey, Ana. Memang bereh ya, Kakanda. Kakanda ya. Kemana-mana dek, aku wajan ni geng-genteng wek tua, wek yang tapi saling geleng, ha?
1: Jut.
0: Semoga abu sehat mandu hari saya onik kan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih banyak dek Juli.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nyoko Kak Hayati yang kak ikut berpartisipasi ya di bak kesempatan uronyo. Mantan tanyo preh habunuh Kak Hayati pi kita mong bak 7055 ya.

0: Oke, langsung tak sapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, lembut tak sul. Dengan Sonyo.
1: Dengan Ina di Batu.
0: Kak Ina, nyebutoi Kak Ina ya. Apa kabar Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Enggak nyulik Iwan.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. The came dah judet menokan nak. Senang tak tak.
1: Yang ke nyan. Yang ke mangga kan secara proper kan?
0: Alhamdulillah kompak-kompak tak tak. Jadi kibat.
1: Mangga ji. Luar biasa.
0: Alah Kak Ina, Kak Ina. Kak Ina di Batu cuaca kibanyo Kak Ina.
1: Bunuh kalau diguyur hujan.
0: Sama berarti.
1: Memang hujannya angin nah. Nyoh nali hujan kan?
0: Betul.
1: Angin angin juga gua bentar nanya. Bunuh memang parah emang.
0: Hujan
1: angin memang parah.
0: Ya. Ipot mampu ya nak ipot.
1: Iya betul. Kalau tak mampu kan lagi sot loh.
0: betul Kak Ina.
1: Thank you.
0: Kak Ina, tanya kan nak judulnya dalam daerah di daerah Batoh Kak Ina menteng nah.
1: Menteng, alhamdulillah.
0: Menteng, alhamdulillah betul.
1: Di sini berokan malam Jumat kan? Ini kan malam Selasa.
0: Oh, kagak gantung malam Jumat pergi paso?
1: Malam Jumat Hana kan? Jadi nah yang pe anggota-anggota mungkin Hana kada hanjur malam Jumat kan?
0: Oh,
1: gantung malam Selasa lagi.
0: Betul. Jadi betul menteng nah lah setidak aja kan?
1: Alhamdulillah menteng nah. Biarpun seminggu siga kan? Menteng.
0: Luar biasa, alhamdulillahnya.
1: Yeah.
0: Jadi bisa yang ikut urang agam minang anu min?
1: Urang agam, tapi urang itu jampu-jampu ah.
0: Jampu-jampu.
1: Ya, kadang bamban jin kawin najin, yang golong kawin najin, jampu-jampu. Yang ikut sesuai yang tim ah.
0: Luar biasa. jadi batohnya kan di batohnya mati mentah kental ngan punan dia adat ya, kan adat takkan punya nah.
1: Tradisi ya.
0: Tradisi lebih tradisinya menteng.
1: Perkenal ni lah, pinwa menteng lah.
0: Okay, luar biasa.
1: ya betul kali.
0: Jadi nak laki nak dengar sabuh lagu apa?
1: Lagu ronyo apa? Syed Azmi.
0: Syed Azmi ya. Syed Azmi judulnya?
1: Gasih Setia.
0: Gasih Setia, masya Allah. Salam ke sahabat mentangnya.
1: Salam pun tak ke Kayu Lile. Selamat tugas, mudah-mudahan sehat sabi.
0: Amin.
1: Rezeki.
0: Amin.
1: Adanya ayo ke Kak Hayati, ke Kak Tiana, ke Kak Anis, ke Bunda Jaria. Abinya ke Mamandung juga yang tengah mendengar.
0: Mandung-mandung, tanpa kecuali ya pastinya, alhamdulillah.
1: Iya betul, mendengar Pak Cok Bronyo kan. Mudah-mudahan bu sehat, mandung-mandung kan.
0: Amin.
1: Yang nonton Kak Yuli.
0: Terima kasih ya Kak apa?
1: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kak Ina yang dari kawasan Batoh Kak hadir melalui 7055 ya. Mantan nanya prehnya di 886 apakah Hana yang tamung 886 nyawa? Ah, Insya Allah. Yang pasti je sabar untuk penelpon tanya preh ya. Kalau tanya dengar lagu-lagu yang kali awak ronuh pilih mandu-mandu. Kak Puno Naga Hayati. Kita lagi sabar lagu dari Sabirin dengan Gleng Jaro. Tapi kan Gleng Aki ya.

0: Pelaksanaan ibadah salat zuhur. Siapa penelpon yang hadir langsung tak sapa di Mbak Bunonya. Nah, 755. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hamadi di Labuh.
0: Eh, Labuh ya. Pak Madi ya. Masya Allah. Gimana keadaan di Labuh ya?
1: Oh, matu umri. Angin di jarak.
0: Ya, Madi. Masya Allah. Mudah-mudahan tak nak berkah ke bilik Allah dengan lain. Eh? Tanya kan tangkat tema kan? Tentangnya darah khairat. Dalai khairat. Gimana?
1: Tak pun.
0: Dalai khairat, dalai khairat.
1: Oh, dalai khairat sebenarnya untuk di atasnya tak wajib. Pasalnya istilahnya untuk buka atas anda turunnya kebah. Wajib tu tak dijung tinggi pun. Tak ikut, Pak Nalang Pulu tak ikut lah. Ada ni pun matabat ni macam lah.
0: Betul-betul.
1: Lalu apa lain kalau bagi kita tak kenal. Lalu pertama ni yang muda-muda lah. Mami yang nak terperjuangkan ni, apa ni lalu walau tu tak ada.
0: Iya betul.
1: Kalau lain dengan ibu orang lain lah.
0: Betul. Jadi manteng lah istilah jadi
1: Labu ya. Daerah lu nak si manteng.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kan benar sampai cucu anak tanya manteng.
1: Ya betul.
0: Betul.
1: Sebabnya anak tak apa dah perjuangkan lagi tu. Yang nak tu jodoh ni akan lagi. Tidak apa
0: kan. Betul.
1: Tak aduh lawa ke tu.
0: Ya betul. Sebenarnya apa nanti ni dalam ikhairat ni apa untuk lagi apa memudahkan anak mimin untuk hafalan.
1: Ya sama lagi lama lagi ni juga lama lagi tipu dia. Tipu jalan ini biasa sama, cuma beda macam tu.
0: Betul.
1: Perjuangan ni tetap sama.
0: Betul. Ya, Mahdi betul. Luar biasa.
1: Cuma cuba tak pun istilah dia pertama ada lah. Ada cuma cek nak kembali tak boleh. Ini yang nak ada itu untuk jaga.
0: Betul. Setuju taknya.
1: Minggu ini apa lah? Lebih api yang anak api di pulang peng lah. Kurunci di lanya ni.
0: Betul.
1: Maka tak ada tu kita waktu lah didi ya.
0: Betul. Baik. Jadi nak dengar sabuh lagu? Cak Uronyo?
1: Lagu Lunjak Merantau nak memang tu lah.
0: Lunjak Merantau dari Sonya?
1: Mah punya ni lah. Story juga cerita. Cuma lagu awal.
0: Boleh belum. Serbat. Okey, salam-salamnya ke so?
1: Salam sama. Kedua ni yang kak. Walaupun baru di sini. Baru tamu duri yang penting kan. Kita ni udip aman, sejahtera, bahagia. Kan ya leh?
0: Amin.
1: Yang anak doa harus turun kita. Tapi mungkin no. Kita tercapai satu waktu kan.
0: Betul.
1: Itu ya. Nanti yang lain yang kai yang anak ik kena lumba luwo dan jarang si oh yang mentong ya.
0: Nyo kan lagu Aceh na dari Jak Merantong dari nyo dari Tonyo nanti David
1: duit, nah.
0: David skinnya betul.
1: Duit.
0: Ana duit cover nyo tapi. Kisah lam rantau na cik no.
1: Kan lagu Jak Merantau yang duit biasa lagu awal cuman anak kata toli je lagu awal tak lah.
0: Jak Merantau tak judul je lain nak sambungan?
1: Judul je Lunjak Merantau genap limong tun lah.
0: Lunjak Merantau boleh ber? Lunjak Merantau genap limong tun. Genap limong tun. Ya, kok panjang judul. Engke yang nak ke dari David nan?
1: Mana ni je si dek? Abang Beca, Tepan Nur.
0: Abang Beca ya? Abang Beca. Dari?
1: Saifal Nur.
0: Nah, alhamdulillah.
1: Jangan mentong ya.
0: Jut.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Yah Mahdi di Labui hadir di ba 07055 ya. Bak sang bak 886 hanato tamong le yo.

ya waris-waris lun teringat batai pika di penghujung ya. Terima kasih ke yang kehadir di bawah uronyong ya. Untuk si rebuh pika kata pesip ile langsung dah dengar lagu keneluh ya. Abang Beca ya. Yang kagelah kele ya. Semoga Yah Mahdi ya terhibur dengan hadir lagu yang kalulun persiapkannya. Selamat dengar mantang.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Sirbu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Back to over.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh. Museum Aceh termasuk salah satu dari 18 museum terpenting yang ada di Indonesia karena memiliki koleksi yang langka dan lengkap. Salah satunya adalah manuskrip literatur kuno, hasil karya penulis ulama Nusantara dan Melayu kuno, juga benda purbakala lainnya. Koleksi tersebut merupakan warisan dari perjalanan sejarah Kerajaan Aceh sejak dari Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Iskandar Muda hingga Sultan Muhammad Daud Shah. Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, tidak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya, udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terbaik.

dimanapun Anda berada, terus stay tune di 88,6 MHz ya, Pro 4 RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara. Masih bareng saya Juli yang akan terus menemani wari-wari Lon Mandum hingga tuntas nanti di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat ya. Semoga di siang ini wari-wari Lon semua dalam keadaan sehat masih, dan yang sedang menikmati makan siangnya, semoga menu yang dipilihkan menu favorit dan kesayangan kamu semuanya, dan yang pastinya menu-menu favorit dan menu yang sehat ya. Ya, biasanya menu yang harus sehat dan hijin dan bersih ya. Oke, tadi juga sudah kita dengarkan beberapa lagu-lagu hiburan dari Faisal Asahan, dari Muslim Azifah juga ya, yang sudah mengantarkan kita nih ke pukul 12:25. Sesaat lagi nanti ada lagu-lagu islami, sembari kita menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur yang akan jatuh pada pukul 12:48 waktu Indonesia Barat yang pastinya ya. Baik, untuk berikut sebelumnya kita akan mendengarkan dulu lagu yang sudah saya pilihkan dari Ajar dengan Restu.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

0: 4
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: Warilun dimanapun Anda berada. Kita cukupkan ya untuk lagu-lagu islaminya, karena berikut kita akan bergabung bersama Prom 4 RRI Jakarta untuk siaran budaya Nusantara. Apa yang disampaikan semoga bisa bermanfaat. Saya juga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mpok ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa. Iya dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan enggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih. Ayo. Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, dah kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mpok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mpok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN, dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang. Terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa, Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya, Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, enggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih, Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya. Ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan, ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah, kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan, mbok tahu ya, main gambus, selalu ada pantun di situ ya. Nah, kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah, tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah, yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Ali Fakot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah, itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah, di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah, kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
2: Masih diminati ya, Pak ya. Iya, betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang enggak, Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih? Oh, dari Bapak sendiri.
3: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke,
3: sampai ke depan.
2: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya, Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya, Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya, Bu ya. Ya, sebetulnya ada dua dua ini ya, dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong, ya agak ya. Boleh dekat sama mereka. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya, kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
3: Iya. Mulai saya nggak tahu ya. Itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu diketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya, yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau, memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Itu. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat, mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama

0: fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya.
1: Oh,
0: tapi okay, diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang,
0: bebas ya,
1: ya
0: kan nggak jadi nggak etis ya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
0: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada.
1: Okay.
0: Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelok, selendur itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit,
1: sulit
0: ya,
1: apa, ya
0: dilakukan.
1: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
0: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya. Jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
1: Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
0: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya. Jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
1: Si Ozi ya,
0: iya,
1: Pak ya.
0: Kelompoknya Ozi.
1: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya
0: dong
1: gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
0: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen
0: ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah. Jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat

0: membuat musiknya itu.
1: Okay,
0: gitu sih. Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
0: Ada
1: ya ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
0: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
1: Nah, iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin ya penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
1: Oke, siap. Mungkin Inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Ya, Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
1: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
2: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
2: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812112498. Bonita, kita break dulu ya. Abang Ko dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sendiri. Mau dengerin Prompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini ya belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum pondokwa yang cantik yang mbak-mbak untuk kota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya gak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah.

0: Alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova sayangnya.
1: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah luar biasa. Oke Ica.
0: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
1: Lagu daerah.
0: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang.
0: Di Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
1: Sama kita berarti Ica.
0: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan heran teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak di situ Mboni tadi. Anak-anak SD, anak desa gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
0: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
0: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
1: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
1: Iya, terputus mana?
2: Dicoba lagi barangkali.
1: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya, di Pro4 Samarinda bisa di 0811 5819 984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mpok Nova ya.
2: Iya, silakan.
3: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
3: Kenal lagi masih suara aku ya.
1: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mpok Nova di Jakarta.
3: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
1: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
3: Ini pertanyaannya nih apa nih?
1: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
3: modern. Aku nih enggak. Bisa lo minta lagu daerah udah? Hah?
1: Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bu Agu ya.
3: Iya.
1: Ada pertanyaan kah?
3: Nah, ada pertanyaan aku nih.
1: Oke deh, siap.
3: Buat Nita sama Bu siapa tadi?
1: Mbak Nova.
3: What? Hanya nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
2: Amin.
3: Ubur-ubur senok, terima kasih no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
1: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum. Ya,
2: Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan, Bang.
4: Halo. Bu Nita di Samarinda.
1: Iya, halo, Bang Taher.
4: Iya, belum Bu Taher nih. Mau ke sana.
1: Siap.
4: Iya, sama apa narasumber?
1: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
4: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, selamat aja pelajaran ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang berkaitan dengan aransemen itu? Kenal ya, aransemen itu? Judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
1: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
2: Iya.
1: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak, masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih, karena aku menyanyikan kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
5: Iya, iya.
1: Boleh, silahkan.
5: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
1: Betul.
5: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
1: Oh iya betul.
5: Jadi memang masih banyak diminati.
1: Masih banyak ya Pak ya, dengan aransemen asli kah atau yang modern?
5: Oh itu dengan modern itu Mbak.
1: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
5: Betul, iya.
1: Gitu ya Pak ya. Ah, kesih.
5: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
1: Oh betul.
5: Khas Kutai ya.
1: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
1: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
5: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
1: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
5: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
1: betul.
5: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
1: Betul
5: ada
1: sih.
5: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
1: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya, banyak, se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, halo, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
1: Iya, usul-usul. Ini
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
3: Salam kenal Mbak Nova dari Busun Israel, Mbak Taman.
2: Salam kenal kembali.
3: Siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
3: Salam kenal Pak Bayu dengan Busun Israel Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
5: Salam kenal juga Pak.
3: Aku mau tanya lagi tuh Bang Jali apa tuh? Hujan dari Nusa aja ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagu itu ada kan?
1: Kenapa itu? Kenapa
3: itu? Kayak apa lagu itu? Itu yang mengapa kayak itu?
1: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya?
3: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Bapak Mas Bayu tadi.
1: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
3: Ya, hujan gerimis.
1: Kenapa itu lagunya?
3: Nah itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
1: Iya.
3: Nah itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun gak kan itu lama Mas Bayu?
5: Iya
1: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lagu tradisional? Oke.
3: Okay. Nah, tradisional.
1: Oke, siap.
3: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita. Sama aja kan itu?
1: Pak Nova.
3: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Selamat, Mbak Bayu, Mbak Nova, Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
1: Oh.
2: Iya. Ya tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Bonita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
1: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nopa dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan, ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nopa. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayah suka tuh lagu Indung Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Tuh?
1: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan. Ya,
5: silakan. Ya, makasih. Yang pertama tadi soal lagu
1: Hujan Gerimis.
5: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta, atau Betawi.
1: Ya, Betawi ya.
5: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
1: Termasuk daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
5: Boleh gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
1: Waduh. Itu. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
5: Itu asalnya dari kita ya,
1: Kutai Kalimantan begitu. Selatan, oh nggak salah ya.
5: Oh gitu.
1: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
5: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
1: Oh Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
1: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa? Oh itu dari Kalimantan ya. Iya iya.
5: Iya itu sudah dijawab betul.
1: Ah iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
5: Soal nasihat ya Mbak ya.
1: Iya betul.
5: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
1: Iya. Tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasihat gitu Pak ya antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modernkah atau kurang menurut Bapak nih?
5: Bisa.
1: Sangat, oh bisa tetap
5: sangat
1: ya.
5: Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih
1: ya, betul.
5: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
1: Oke, siap. Oh ini ada yang nelfon lagi.
2: Silakan.
1: Iya. Halo, salam budaya.
6: Halo, salam budaya, selamat siang.
1: Siang. Iya, siapa di mana ini?
6: Selamat siang, Bapak Bayu.
5: Selamat siang, Pak.
6: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
6: Iya, ini pertanyaannya Ponopa. Benita, nanti ya. Apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang ibaratnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Membayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya.
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
1: Oke, silakan, Pak.
5: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
1: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
5: Iya, betul.
1: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
1: Oke,
2: masih ada lagi.
1: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, ya, silakan.
1: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
7: Halo. Halo,
1: Salam Budaya.
7: Saya Salam Budaya Santana, sama Rinda, Santana dan cantik.
1: Iya. Ini sebenarnya
7: dengan Cigur ya di Jakarta.
1: Oh iya.
7: Selamat malam Bapak, Mbak.
2: Iya, Cigur ya.
7: Saya kesini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini naik papan.
1: Oh,
7: iya. Halo Bapak Bayu.
5: Ya, Bu.
7: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar enggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi udah. Nah saya mau tanya ini, ada kan lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang melimatan. Sama yang kedua burung enggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Anita, Bapak Ibu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
7: Ya, salam budaya dari Santana.
2: Oke,
1: siap. Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
1: Pak?
2: Ya.
5: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok Anita.
1: Mbok Bolok gitu Bolok. Ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
5: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
1: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya, Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu, Pak. Ya. Oke, siap. Ada lagi, Pak, yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya salah.
5: Enggak, silakan.
1: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
1: Oke, siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
1: Pak Bayu. Silakan, Pak.
5: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya, Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
5: Sama-sama.
2: Mbak Anita, terima kasih ya.
1: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
1: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya, Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen segmen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Mate ane mepat jerat, gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Parelon dimanapun Anda berada, dan terus stay tune di 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Masih bareng saya Juli di sini, yang akan terus menemani pendengar dimanapun Anda berada nanti hingga pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk informasi juga nanti di pukul 15 hingga pukul 16 ada Pro Dangdut bareng aku yang pastinya. Dan nanti juga yang mau ikut berpartisipasi boleh langsung aja nanti ya, di telepon di 0651 47055. Baik, sembari kita menantikan di pukul 15 ada lagu-lagu hiburan yang sudah saya pilihkan di sini. Rivi Tanjung featuring Agam, Pantai Wisata.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

untuk Warelo dimanapun Anda berada, terus memantau frekuensi 88,6 MHz Pro 4 RRI Banda Aceh, Suara Budaya Nusantara. Masih bareng saya Juli. Sesaat lagi kebersamaan kita nanti di pukul 15 itu ajang Pro Dangdut ya. Jadi bisa bergabung bersama kita nanti di 0651-47055 yang pastinya ya. Oke, sebelumnya juga saya ingin sapa dulu Warelo yang mungkin saat ini sedang beristirahat ya. Baik itu melalui yang saat ini sedang mungkin beristirahat ya, baik itu istirahatnya yang sedang mendengarkan siaran kita, baik itu melalui audio streaming ataupun RRI Play, semoga Pro 4 selalu di hati tentunya ya. Nah, tadi juga kita sudah mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan ya, lagu-lagu daerah ya, dan juga terakhir tadi ada dari Syahlutan dengan Aceh Utara ya. Waduh, semoga bisa terhibur dan bisa membuat suasana di kesempatan hari ini lebih menyenangkan. Lagu-lagu hiburan masih kita terus kita dengarkan. Lagu-lagu daerah masih terus kita dengarkan. Darinya Ajir dengan Rahasia Cinta.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

0: selamat sore. Wari-wari lu dimanapun anda berada, terus stay tune ya di 88,6 MHz ya, Proput RRI Banda Aceh, suara budaya Nusantara ya. Kalau udah ada instrumen ini pasti harum-harum danduknya udah keciumnya pastinya ya. Nah, yang pastinya masih kita tunggu partisipasinya. Sebelumnya ya, di awal jumpa kita nih ya, sekali lagi kalau Prodangdut itu langsung udah masuk ini ya. Nah, oke deh. Kita sapa aja kan, mengingat udah 2 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam Prodangdut, ada lagi ya.
0: Alhamdulillah, darinya sama Hani.
1: Betul.
0: Apa kabar Pak Amri?
1: Baik.
0: Pak Amri. Yeah. Kayaknya memang udah nunggu-nunggu dari tadi ya Pak ya, mau denger lagu dangdut ya Pak ya.
1: Yalah.
0: Siap. Jadi mau denger lagu yang mana nih?
1: Lagu yang enak nih, Hitung Keripik aja lah tuh.
0: Hah? Hitung Keripik?
1: Oh.
0: Hitung Keripik?
1: Ya, dari Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama ya. Oke, okay. Yeah. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama nih buat Deyuri, semoga sehat selalu, panjang umur, dan rezeki.
0: Amin, makasih ya.
1: Kemudian Cik Mak Lamaru, Makcik Lamarang, Wajon, Nampican, Ganda Jaria, Lombatra, Yabit, Pulai Garing,
0: yeah.
1: Bang Rusli Surin.
0: Bang Rusli ya.
1: Ya, pada Pak. Kemudian Hayati Korea, Ayah Agas Lampulo, Kaili Pagarai, Jainabun Kedepang.
0: Kak Jainabun ya.
1: Ini lagu ini spesial untuk Yabit nih.
0: Yabit ya? Oh Yabit ya. Lagi.
1: Yabit suka Roma Irama.
0: Roma Irama, kirain suka keripik.
1: Saya yang suka keripik, Abu yang suka keripik. Ada lagi jurang udah tua ya.
0: Oke, baik ya, nanti kita dengerin sama-sama ya Bang ya.
1: Iya, makasih banyak Deli.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Yang pertama sekali hadir Pak Amri ya, di kawasan Samahani. Kayaknya kepengen denger lagu satu Roma Irama, Tung Keripik ya. Oke, lanjut untuk berikut ya. Penelpon yang sudah hadir kita sapa aja. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita, Yuli sayang.
0: Terima kasih ya kakak. Dengan siapa ini?
2: Nggak tahu ya.
0: Iya nih, suaranya kan agak beda. Kalau siang beda, gitu. Pagi beda.
2: Oh gitu ya. Dengan Kanda.
0: Kanda, kakak. Kanda kakak ini ya, Kak Jariah ya.
2: Iya.
0: Bener kan? Yeay, hore bener gitu ya. Makasih ya Kak Anda ya. Kak Anda, Kak Anda cepat juga hari ini ya. Sesi pertama.
2: Iya, kirain tadi Cemak pertama, pada Fabri ya.
0: Ya bener nih Kanda.
2: Kali-kali gitu, giliran kita.
0: Bener Kak Kanda ya. Kak Kanda, Kak Kanda mau denger lagu apa nih?
2: Lagunya apa ya hari ini ya?
0: Takuda.
2: Siri Cina aja lah.
0: Hah, Siri Cina?
2: Setia untuk selamanya, Revina.
0: Revina, setia?
2: Untuk selamanya.
0: Si, sesuatu nih banget nih.
2: Iyalah.
0: Spesial lagunya buat siapa nih spesial nih?
2: Lagunya buat Nana di Indrapuri ya, spesialnya ya.
0: Iya.
2: Terus salam-salam dulu buat Yana, buat Pak Amri, buat Nana, buat Lia di Bernon. Udah lama gak masuk ya.
0: Iya ya.
2: Terus buat Eli, buat semua-semua aja lah.
0: Iya.
2: Gak boleh rame-rame ya.
0: Kakanda ya. Ini featuring Darussalam ya. Dia duet ya sama Darussalam ya. Setia untuk selamanya nih.
2: Iya.
0: Benar ya. Oke, udah siap nih lagunya, udah standby ya.
2: Ya.
0: Makasih kakak.
2: Ya, tuli hati-hati ya nanti pulangnya ya.
0: Makasih kakak, lope-lope.
2: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah didodain ya. biar nanti pulang selamat, karena mengingat cuaca juga daerah Banda Aceh, tepatnya di Belang Padang ini anginnya kenceng banget ya, jadi hati-hati buat yang melakukan perjalanan. Oke, kita terima satu lagi penelpon yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
0: Dangdut ada kiki. Sorry ya. Pro Dangdut.
3: Kebalik gitu ya, Kak.
0: Ya, dengan siapa?
3: Dengan Dika nih, Kak.
0: Oh ya, Bu Dika di mana nih? Di posisi ya?
3: Alhamdulillah di, iya di Lampas. Kakak gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat nih, Bang. Hati-hati ya.
3: Alhamdulillah, iya.
0: Bang Dika mau dengar lagu apa?
3: Lagu cuma satu, Kak.
0: Cuma satu? Enggak mau dua?
3: Iya. Enggak mau dua, Kak. Karena kita tipe setia gitu ya.
0: Setia. Si masih ada ke sekarang. Ya deh, ya deh, cuma satu ya. Dari siapa nih, Bang?
3: Dari Ayu Soraya, Kak.
0: Iya, ada Ayu Soraya ya. Oke, keren. Dia salam-salamnya buat siapa nih?
3: Ya, salam pertama untuk Kak Yuli ya.
0: Makasih.
3: Iya, mudah-mudahan Kak Yuli sehat selalu ya. Amin. Bertugas Kak Yulinya. Nah, juga salam juga untuknya Cekmat, untuknya Pak Ale ya. Untuknya Kanda Jaria juga ya. Untuk Kak Eli. Untuk semua yang lagi dengerin Pro Dangdut di siang ini, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang dipilihkan gitu tentunya ya.
0: Oke, makasih.
3: Iya, makasih Kak Yuli atas kesempatan yang diberikan juga ya.
0: Sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, terima kasih untuk sesi pertama sudah ada 3 penelpon di Pro Dangdut kali ini ya. Langsung kita dengerin aja dulu lagu-lagu yang sudah dipilihkan dari Pak Amri, ada Kak Kanda dan juga ada Bang Dika ya. Nah, untuk berikut lagu yang pertama yang sudah dimintakan oleh Pak Amri dari Nya Roma Irama dengan Tung Keripi. Iya, langsung kita dengerin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: di Papa pun berada ya. Itu dia lagu yang sudah kita dengarkan dari Ayu Soraya dengan cuman satu tadi yang direquestkannya oleh Bang Dika ya, cuman satu ya. Oke, terima kasih yang pastinya. Kembali kita terima di sesi kedua penelpon yang sudah hadir, langsung kita sapa aja tanpa basa-basi lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Marilun.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Tapi jujur ya, suaranya agak beda nih dengan siapa di mana ya.
1: Aduh.
0: Bentar ya.
1: Kok beda sih?
0: Iya, Kak Yana nih kayaknya.
1: Janganlah kura-kura dalam perahu.
0: Iya nih, bener nih, pura-pura dalam perahu ya kan. Pura-pura gak tahu ya
1: kan. Gak boleh gitu ngeprank pura-pura dalam perahu.
0: Iya kan, biasanya Juli di prank Kak kan. Sekali ini kan kita. Boleh ya Kak ya?
1: Tadi siang kan kena prank sama Bang Husin gitu kan?
0: Ya Bang Husin ya.
1: Bang Husin di kepala apa
0: teri, namanya? Kepala teri ya.
1: Kepala ikan. Teri gitu kan? Padahal tuh Yahbi tuh Bang Husin.
0: Itulah Yahbi memang lah. Kak Yana, apa kabar Kak Yana?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Mendung-mendung manja, angin-angin dahsyat.
0: Iya benar, angin-angin sepoi-sepoi juga nih sih Kak.
1: Enggak sepoi-sepoi, Yuli. Oh. Dahsyat anginnya.
0: Berarti di sana lebih serem ya Kak ya?
1: Oh, untung sayangnya kuat. Kok sempat, masih kayak zaman-zaman pakai ubong ondek disilak-silak sama angin.
0: Bener ya Kak ya. Untung sekarang udah pakai genteng gak ya?
1: Enggak, udah kayak rok lipit gitu kan, silak-silak gitu.
0: Ada aja Kak Yana nih, keren. Kak Yana mau denger lagu apa di siang?
1: Hari ini dari, karena kita cuaca seperti ini, kita ingin joget-joget gitu kan. Jadi dari Vita Alfia, Terdiam Sepi aja.
0: Terdiam Sepi, spesialnya buat siapa lagu nih Kak?
1: Untuk dirimu pertama, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Tapi situ bisa goyang-goyang melagu Kak Yana gitu kan. Jempolnya aja yang digoyang-goyang.
0: Tapi kan
1: kalau Yulinya yang goyang-goyang situ, entar bapak-bapak dari belakang tuh datang semua pergi nonton.
0: Gak ada bapak-bapak, ada pada pula kayaknya.
1: Itu bapak kepala.
0: Oh iya.
1: Ada istrinya, ibu juga nonton. Ya kita nonton Yuli joget yuk katanya gitu.
0: Ada aja kakak nih, ya oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa nih kakak?
1: Terus buat yang udah masuk tadi.
0: Iya.
1: Terus buat Dekti juga, buat Cik Mamat mana nih?
0: Cik Mamat ya?
1: Aduh, Cik Mamat kayaknya nggak bisa masuk, dia diterbangin angin. Terus buat Kak Ngom juga, buat Bu Jaya. Tadi Bu Jaya ya?
0: Iya.
1: Udah masuk.
0: Iya, Bu
1: Jaya. Terus buat Kak Eli, buat Bang Basri, buat Yahbi, buat semua aja lah ya.
0: Terima kasih
1: Yuli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Yana ya, sudah hadir di sesi yang kedua. Di sesi yang kedua yang pastinya ya, minta satu lagu dari Vita Alfian dengan Terdiam Sepi. Aku kalau dibilang judulnya sepi-sepi kayak sedih, tapi Kak Yana bilang ini lagunya lagu keren gitu ya. Nanti kita dengerin deh sama-sama, bener gak sih gitu ya. Oke, lanjut untuk berikut penelpon yang berikutnya, langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita gitu ya. Dengan siapa ya, di mana? Dangdut.

0: Dengan ayahnya di Lampulo.
1: Ayanda, apa kabar ayanda?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ayanda, ayanda kok sama Juli baru masuk ya? Baru kali ini ya?
0: Iya benar. Oh, tadi saya dengar juga. Ini kok
1: penyiar baru? Oh iya. Salam kenal ya ayanda.
0: Ya, sama-sama kenal.
1: Ayanda tadi di mana lamannya ya?
0: Di Lampulo.
1: Lampulo ya, Lampulo banyak
0: orang
1: ikan.
0: Tahu semua hari ini. Kalau ayahnya tahu di mana.
1: Oh gitu ya. Salam kenal ya. Karena baru
0: sama ini kan baru dengar nih kan.
1: Iya.
0: Sama siapa lagi satu lagi? Sama
1: Nurul.
0: Nurul, nah itu udah asal masuk udah tahu. Oh ini ayahnya.
1: Oh iya gitu ya. Ayanda, ayanda di Lampulo lagi gimana nih? Ikannya pada banyak atau enggak nih?
0: Oh kurang ini angin kencang kali. Orang ini enggak bisa berangkat.
1: Oh iya ya, mudah-mudahan cuacanya bisa berubah ya.
0: Iya.
1: Amin.
0: Kita doakan biar banyak ikan jadi orang beli supaya yeah. Dapat semua kan.
1: Iya yeah, benar-benar nih ayanda. Oke ayanda mau dengar lagu apa siang ini?
0: Ayah Gat bukan ayah.
1: Ayah
0: Gat.
1: Ayah Jas.
0: Gat di
1: Jas. Oh ayah Jas ya. Yeah.
0: Ayah Gat ya Gat. Saya antar Gat ke sana makanya orang ini tahu semua.
1: Oke. Okay.
0: Saya ayah bilang nama lain enggak tahu siapa ayah Gat. Oh udah enggak oh, tahu.
1: Oke, saling kenal aja ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Ayah Jas mau dengar lagu apa?
0: Saya mau dengar Cuma Kamu.
1: Imata?
0: Cuma Kamu.
1: Cuma Kamu. Cuma Kamu dari siapa nih, ya?
0: Dari Versi Bollywood.
1: Versi Bollywood.
0: Ya.
1: Ini lagu apa nih? Lagu dangdut atau lagu?
0: Kayaknya dangdut.
1: Dangdut ya. Oke, nah. Nanti kita cari. Ya, bentar ya, cari.
0: Coba cek dulu kalau enggak nanti kita ganti lain.
1: Oke, Cuma Kamu dari Bollywood. Bollywood ya. Salim-salimnya buat siapa nih?
0: Salam-salam buat siapa tadi?
1: Siapa tadi? Ada Kak Yana, Kak Bandika.
0: Yang penyiar ala besar.
1: Gimana?
0: Berapanya? Penyiar.
1: Oh penyiarnya dari Juli, Masya Allah, salam kenal ya. Juli Ani nih, di Pro 4 ini.
0: Juli ya. Buat Kak Eli, salam kenal. Nggak lupa juga buat pertama masuk Pak Amri, Kak Yana, Kak Nana, Ibu Jaria. Siapa lagi? Abang apa namanya?
1: Abang Amri, Pak Amri ya. Ya, Bang Dika, Bang Dika.
0: Bang Dika dan ke semua teman aja ya.
1: Baik. Lagunya ada nih.
0: Ada.
1: Ada, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kasih aja Ayah Jas ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Ayana juga Ayah Jas ya. Salam kenal aja nih buat Ayah Jas yang ada di mana tadi ya? Lampulo katanya ya. Langsung aja penelpon terakhir di sesi yang kedua kita sapa. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut ada lagi kan.
1: Dengan siapa?
2: Kak Nina.
1: Kak Nina ya, apa kabar Kak Nina?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kak Nina tadi enggak masuk di mana Kak Nina enggak masuk ya tadi ya? Kak Nina kayaknya baru kenal ya sama Julia.
2: Udah kedua kali Julia.
1: Kedua kali ya Kak Nina ya. Iya Kak Ina ya di Batoh ya Kak ya?
2: Kak Ina di Batoh, kalau Kak Nina di Gece.
1: Gece baru kali ini sama Juli kayaknya.
2: Ini baru kedua kali dengan Nini.
1: Kedua ya. Oke lah, saling kenal aja ya. Iya. Kak Nina. Kak Nina ngapain aja jam-jam segini sambil nonton sambil dengar Pro 4 ini ngapain aja?
2: Baru bangun tidur.
1: Baru bangun tidur ya Kak Nina ya. Masya Allah. Enak banget sempat dan tidur ya. Terus Kak Nina mau dengar lagu apa?
2: Perawan atau Janda.
1: Perawan atau Janda. Kenapa dengan lagu ini? Ada apa nih?
2: Apa? Kemarin Kak Nina kan di Megah. Hari Minggu denger lagu tuh dari Dorce. Semangat kali dia nyanyi. Kak Nina pengin dengar sekali lagi.
1: Ya, siap-siap nanti kita cariin ya Kak Nina. Jadi Kak Nina, sebelumnya sebelum salim-salimnya Juli mau tahu tadi di mana tinggalnya Kak Nina?
2: Gece
1: ya, Gece dekat di sini nih ya kan? Salim-salimnya buat siapa?
2: Pertama buat Julian, sehat selalu, sama tugas sampai nanti.
1: Kasih.
2: Bahagia selalu sama buah hatinya dan suaminya.
1: Amin, ya. Makasih Kakak Nina.
2: Ya, moga-moga jadi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah selamanya.
1: Amin, Rabbal Alamin, dengan ucapan yang sama ya Kak ya.
2: Iya, tapi Kak Nina nggak ada suami lagi.
1: Iya, maksudnya bahagia dengan keluarga, dengan sahabat, dengan anak.
2: Oh iya iya.
1: Yang penting bahagia. Tadi Kak Nina bilang kan yang penting bahagia ya kan?
2: Sama anak ya.
1: Benar.
2: Lalu semua aja ya. Ini Kak Nina lagi pelit deh.
1: Kak Nina tadi perawan atau janda dari siapa?
2: Dorce
1: ya? Oke ya. Oke, siap. Kasih ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buatnya Kak Nina dan juga buat semua yang sudah ikut berpartisipasi ya di sesi yang kedua. Ada 3 penelpon yang hadir. Kita cukupkan dulu sejenak, langsung aja kita dengerin lagu-lagu yang sudah dipilihkan. Yang pertama sekali dari Kak Yana ya, dengan judulnya Sepi, dari Vita Alfia.

0: jemput RRI Banda Aceh ya. Terima kasih juga nih Kak Yana nih, udah guber-guber nih Kak Yana. Maaf ya, baru lihat handphonenya Kak Yana tadi di kamar mandi. Oke, oke, oke ya. Baik, untuk sesi yang kedua ya, langsung aja kita sapa yang masuk ya di kesempatan hari ini. Untuk Kak Nina, ya langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Nyom? Belebel lembut tak, Zubel?
1: Mak Cik yang orang.
0: Ah, kan, Mak Cik, kan? Mak Cik, apa kabar nih, Mak Cik? Mak Cik.
1: Apa
0: kabar nih Mak Cik?
1: Baik, kabar baik sekarang ini, sedang tidur. Boleh-boleh.
0: Mak Cik, kok ngomong bahasa Aceh gak apa-apa Mak Cik kan?
1: Bahasa Aceh juga.
0: Jujur ke mereng Mak Cik. Dua ada bahasa Aceh, lain ke bahasa Indonesia nanti kan?
1: Tapi dan dua bahasa Indonesia dan memang cara air biji cik, habis cik.
0: Oke.
1: Ada dengan terkejut dong, tukar dengan lagunya. Kau ada juga, kacau mong, itu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Mak Cik nak dengar lagu pun memang Inohan no?
1: Lagu, Bulan di balik batu lah.
0: Bulan di balik batu, dari Sonya?
1: Ya, nanan tu tahu tapi tu punya lagu putih ingat punya kunan kat tu. Nan ulung ni.
0: Ya ya, coba coba Domita
1: kan. Mana nyanyinya Madu Merah.
0: Madu Merah ya, Bulan di balik batu ya. Boleh. Salam-salam ke so?
1: Salam-salam untuk yang kata teman-teman guna dalam semoga dah bersihat bersama iman bagi pejam tahu sekiat panyomo bagi pejam jalan hati-hati ni jalan yang kerja tak angin.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas, selamat jawab atau di rumah keluarga di rumah bagi pejam panyomo selamat iman selamat bertinggal.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kata mau menakpa amri. Ibu jariah. Tak orang kata mohon mohon dah kata tu
0: Kak Yana, Kak Nina.
1: Kak Yana,
0: ayah Jas.
1: Ayah gah di Lampulau ayah betul betul. Dan kesempatan bandu mah.
0: Mak Cik, ini kan lagu Bulan Batu Hiu Dol Sumbang yang nak.
1: Udang di balik batu punya mana?
0: Udang di balik batu.
1: Rumi ada sana lain tu lun.
0: Udang di balik batu salam-salam.
1: Ya nenek mandu merah kan kau ya ada. Enggak boleh lejupnya ada macam lagu ini macam kamu enggak kali parah.
0: Udang di balik batu tacok dari Lesti Ungu Band featuring Nasar je.
1: Enggak tahu je lu ana mesti hilun.
0: Okey. Dah siap.
1: Enggak tahu je. Atai mun kata mong dia kali parah lagi aku baju aku pilih nak atai kali tamonya kali tajib pergi ke mangat.
0: Okey, baik. Makasih.
1: Bagi kopi, nyawulinya baju anu, misalnya baju kasih baju anu yang sama bapa.
0: Betul macam. Makasih macam apa?
1: Yeah, sama-sama nak.
0: Assalamualaikum.
1: Dan selamat tugas ada, selamat iman bagi baju. Terima kasih banyak Tanoro Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya macam ya. Alhamdulillah untuk lagu kalian belum persiapkan ya. Dan berikut dapat telefon langsung tak sapa lom. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan saudipatnya?
2: Ainya dengan Yuli.
0: Betul.
2: Betul.
0: Betul.
2: Ila Yuli.
0: Yuli sama lah di. Jadi samanya nama.
2: Kalau di darat sama, tapi kalau di udara nama saya bukan Yuli, Zubaida.
0: Zubaida. Assalamualaikum. Kan salam kenal ya Bu Zubaida ya?
2: Jadi.
0: Jadi di udara Juli.
2: Zubaida
0: aja. Okey.
2: Tapi kalau di KTP Yuli.
0: Juli ya? Aduh ya Allah, sama je kita. Dipat Bu.
2: Tapi tanya je tapi geng Yuli ya.
0: Je tapi reh tak pegat komunitas ndak.
2: Nanti ketua gengnya
0: Ibu Yuli lah, Ibu Zubaida lah. Jadi
2: ada punya itu namanya Kak Yuli juga kan?
0: Oh ya ada. Okay. Ya di Pak alamat Ibu salam kenal mentah dari Yuli.
2: Alhamdulillah Nun tinggal di Sabang. Di Sabang kok bahasa Aceh sih di Sabang saya tinggal.
0: Sama dengan Yuli. Juli Sabang juga. Iya.
2: Sabangnya di mananya?
0: Ini ngeprank nih, masih ngeprank nih.
2: Oh, ya Allah benar. Lihat di KTP saya nama. Iya
0: betul. Betul saya lihat di teropong nih. Oh iya benar. Di Sabang di mananya Bu?
2: Di Paya Senara.
0: Jeh, saya di Kerung Rayanya kita kan tetangga.
2: Enggak kenal saya tentang enggak namanya.
0: Kampungnya tetangga Kerung Raya.
2: Bisa ya. Berarti kalau ke dari kota luar sampai
0: Kerung Raya.
2: Daripada yang pendengarnya nih ya.
0: Iya benar.
2: Kalau saya kebetulan di samping Tugu Paya Senara. Pernah ke situ?
0: Pernah.
2: Oh, tadi yang foto kemarin itu Yulia?
0: Kembarannya mungkin. Karena kembarannya di Sabang.
2: Oh gitu. Nah, itu kapan-kapan kita foto sama-sama ya?
0: Oh boleh boleh boleh.
2: Hasil fotonya nanti kita kirim ke Kak Yana yang di gambar.
0: Kak Yana kena juga rupanya ya. Salam kenal ya Kak Yana. Ya.
2: Kalau nggak kita sebut nama dia, dia merepet nanti.
0: Merepet ya?
2: Soalnya dia buat merepet dulu.
0: Berarti cocok di ketua geng nih ya?
2: Iya ketua gengnya, bukan saya adiknya.
0: Oh gitu ya, boleh boleh boleh. Jadi kakak jadi Sabang kan, jadi mau denger lagu apa nih Kak siang nih?
2: Nama saya lah, Zubeda lah.
0: Zubeda juga? Zubeda? Ya. Dari siapa?
2: Dari Mansur.
0: Mansur ya, oke. Salim-salimnya buat siapa?
2: Salim yang jelas buat Yuli, selamat bertugas, salam kenal juga.
0: Sama-sama.
2: Itu buat Kak Yana, buat Makit tadi.
0: Iya.
2: Buat Ayakas, buat Kak Eli, Kak Nur di pulau. Bisa rame-rame?
0: Rame-rame.
2: Boleh?
0: Boleh.
2: Janganlah, habis waktu nanti.
0: Bisa juga ya.
2: Buat Kak Ina juga di Batam. Buat semua-semua aja lah, jangan rame-rame kali.
0: Enggak boleh ya? Oke, oke, jangan rame-rame.
2: Nanti dimarah sama Kak Yana nanti. Sampai masuk berapa kali dia.
0: Iya, iya, setuju.
2: Oke lah, makasih banyak, Yuli.
0: Sama-sama.
2: Kita iya. Jumpa ya.
0: Insya Allah nanti jumpa kita. Makasih ya Kak ya.
2: Cek nomor Kak Azu ada di bawah ini ya. Lihat di bawah ya.
0: Di bawah mana?
2: Ini nah, ada di bawah ini nih ya. Oh nanti kalau gak nampak ini ada masalah sama penglihatan. Baru lagi ke optik terdekat nih.
0: Iya juga ya.
2: Bisa gede-gede nih Kak Azu tulis nomor Kak Azu nih di bawah ini.
0: Iya.
2: Kita gak nampak sih.
0: Iya be.
2: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama nih Kak Azu.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Ternyata ada pendatang baru. Terima kasih ya dari Sabang juga. Lope-lope lah pokoknya ya warga Sabang ya. Satu penelpon terakhir ya di sesi dangdut hari ini. Langsung kita sapa. Halo, assalamualaikum. Pro dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Yuli dan saya. Pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kenapa Kak Eli kayak ada orang kejar ya?
3: Iyalah, waktu udah mau habis.
0: Betul. Ye, tahu aja kakak nih. Iya. Langsung aja kakak. Mulai gue apa nih?
3: Itulah lagunya dari Imam S. Arifin, duet dengan Nana Merdiana, Semakin Cinta.
0: Cinta sama siapa nih kakak nih?
3: Ah, ya, sama suami lah.
0: Sama Kak Juli enggak ya?
3: Enggak, jangan dulu lah. Sama suami dulu, nanti baru sama Adik Juli.
0: Makasih ya kak ya.
3: Sama-sama. Salam yang pertama untuk Dek Yuli, semoga sehat walafiat.
0: Amin.
3: Semangat, terus sehat ceria selalu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin.
3: Tadi yang di lampu lo tuh Ayah Gas.
0: Ayah Gas kan?
3: Jangan Ayah Gas.
0: Ayah
3: Gas.
0: Ayah Gas.
3: Yang kita masak-masak pakai gas.
0: Oh, bukan gas ya?
3: Ya, betul. Habis itu untuk yang tadi Kak Jubaidah di Sabang ya, tetap semangat ceria selalu juga orang Sabang. Untuk Makcik juga semoga sampai jam 7 nanti berbuka, semoga sehat walafiat Makcik. Ina juga di Betul, Ina di Batoh, dan untuk semua-semua ya lagi mendengar, semoga sehat walafiat. Dek Yuli selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Terima kasih
3: Dek Yuli.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat tiga penelpon di sesi yang terakhir yang sudah masuk ya. Dari Mak C, Kak Zu dan juga Kak Eli ya. Dan kembali langsung aja kita dengarkan lagu miliknya siapa nih ya. Udang di Balik Batu Ungu Band featuring Lesti featuring NASA.

0: untuk Warailun di mana untuk berikut kita akan sejenak mendengarkan ibadah sholat asar untuk kita kota Banda Aceh dan sekitarnya. Untuk lagu-lagunya kita cukupkan dulu.
1: Allahu Akbar. Allah.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa.
0: Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
3: Ede serengange cara celocohan benengang.
2: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

0: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha, berusaha, dan berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya. Yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
1: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Pro 4 Banda Aceh hadir kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Kita berjumpa kembali dalam acara Berbalas Pantun dan Cai setiap minggu malam atau malam Senin mulai pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan Sirboh kembali menyapa Anda setiap hari mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Senandung Etnika akan kembali menemani suasana malam Anda.
2: Nantikan kami di 88,6 FM, RRI

0: dapat menanam kultur. Karena tujuan tadi panas Aceh besar adalah menyajikan sampah PPR untuk menjadi lebih baik.
1: Menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. KPI Aceh secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan, langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang yang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, diantaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
4: Berdasarkan perintah UUPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp. Tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
3: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara lintas 17 bergerak menuju Belabuh. Pendengar, komunitas wanita Saleha memanfaatkan kafe sebagai ruang belajar agama yang santai namun tetap syarat makna. Laporan Irham Syah.
5: Penyuluh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kantor urusan agama Kecamatan Samatiga Tengku Mijwar yang akrab disapa Abu Milenial terus mengembangkan metode dakwah dengan mendekatkan pengajian kepada masyarakat melalui kegiatan yang digelar di kafe. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 30 peserta dari kalangan ibu-ibu dalam komunitas yang dikenal dengan sebutan Wanita Saleha. Pengajian rutin bulanan tersebut dilaksanakan secara bergilir di sejumlah kafe di Kota Melabuh. Pada pertemuan kali ini kegiatan berlangsung di kafe Siap Ketua dengan mengangkat tema balasan akhirat bagi pelaku maksiat. Suasana pengajian berlangsung hangat dan penuh keakraban. Penyampaian materi yang diselingi humor ringan membuat peserta antusias mengikuti kajian hingga selesai. Ketua pelaksana kegiatan Dian Soraya mengatakan pengajian tersebut menjadi wadah bagi para peserta untuk memperdalam ilmu agama sekaligus mempererat silaturahmi.
6: Ya, kami memilih acara seperti ini memang dari sifat dari kreatif kami sendiri semua ini. Jadi ibu-ibu pengennya yang kayak gini karena kita bisa mendapatkan ilmu juga dari kitab ini dibahas oleh Pak Ustaz. Dari kitab ini banyak ilmu yang kita dapat.
5: Sementara itu Tengku Mizwar mengatakan pemilihan kafe sebagai lokasi pengajian merupakan bagian dari upaya menghadirkan dakwah dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya tempat yang selama ini identik sebagai lokasi berkumpul dan bersantai juga dapat dimanfaatkan sebagai ruang penyebaran nilai-nilai keislaman.
7: Nah, ini kita melihat ibu-ibu ini melakukan arisan biasanya diselami dengan kegiatan-kegiatan sosial. Karena kita di Aceh ini berbasis syariat Islam, kita mencoba membangun suasana baru. Selama ini identik kafe ini dengan lingkungan liberal. Kita coba merubah kepada lingkungan religi. Maka kami sepakat dengan ibu-ibu ini mengadakan pengajian ini tiap bulan. Yang alhamdulillah kami sudah berjalan sekitar 4 tahun bersama ibu-ibu ini. Alhamdulillah hasil positif yang kita dapatkan.
5: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi komunitas lainnya untuk memanfaatkan ruang-ruang publik sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan pemahaman keagamaan di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lokasi pembangunan gerai souvenir khas Aceh Barat sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Tama Maulizar.
8: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai mempersiapkan lahan untuk pembangunan gerai pusat souvenir khas Aceh Barat. Hal itu disampaikan oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM saat meninjau lokasi rencana pembangunan pusat souvenir tersebut di samping Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh Aceh Barat Kamis pagi. Gerai tersebut dirancang sebagai pusat pemasaran produk unggulan dan oleh-oleh khas Aceh Barat. Bupati Aceh Barat mengatakan pembangunan pusat souvenir dilakukan untuk menjawab persoalan pemasaran yang selama ini dihadapi pelaku UMKM. Menurutnya potensi produk lokal sudah tersedia namun belum memiliki pasar yang terorganisir. Ia menyebutkan berbagai produk unggulan masyarakat nantinya akan dipasarkan di lokasi tersebut. Produk tersebut yang antara lain kerajinan kasap, anyaman eceng gondok, serta berbagai makanan olahan hasil perikanan.
9: Nah, selama ini potensi itu ada, cuman pasarnya tidak ada. Kita menyiapkan pasarnya, masyarakat menyiapkan produk-produknya.
8: Menurutnya, keberadaan pusat souvenir akan memperkuat identitas Aceh Barat sebagai daerah penghasil produk khas. Selama ini, wisatawan yang datang ke Aceh Barat belum memiliki pilihan pusat oleh-oleh yang rekomendatif. Tarmizi menilai keberadaan gerai tersebut akan memudahkan wisatawan memperoleh produk unggulan daerah dalam satu lokasi. Dengan demikian, produk UMKM dapat dikenalkan lebih jauh oleh masyarakat luar daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap pembangunan pusat souvenir dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Selain itu, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar, sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, MAA Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan mediasi adat yang diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput Gampong, dan tokoh masyarakat sekecamatan Arongan Lambali, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan Fauzah.
10: Majelis Adat Aceh, MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pembinaan mediasi adat bertema solusi damai melalui mediasi adat di Aula Kantor Camat Arongan Lambale pada 5-6 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Imam Mukim, Tuhapet, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kapasitas pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat, Tengku Haji Mawardi Nyaman, mengatakan mediasi adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh.
11: Kita berharap kepada seluruh mukim bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa dalam 18 kasus ya, kasus-kasus ringan. Jadi kalau di tingkat mukim diselesaikan oleh mukim ataupun di tingkat kampung, ini salah satu harapan dari kita MAA. Jadi mukim ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kampung yang memang diamanahkan kepada mukim untuk diselesaikan secara adat.
10: Ia menjelaskan tujuan mediasi adat tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kerukunan melalui nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurutnya, pembinaan tersebut mengacu pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai landasan lembaga adat dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim. Selama 2 hari, peserta memperoleh materi tentang prinsip-prinsip mediasi adat, teknik penyelesaian konflik, dan penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan ini, MAA Aceh Barat berharap para pemangku adat mampu menerapkan mekanisme mediasi adat secara efektif, sehingga nilai-nilai adat Aceh tetap terjaga dan menjadi solusi dalam mewujudkan kedamaian serta persatuan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gayo Lues bergotong royong membersihkan seputaran kota Blangkejeren. Pemda juga menertibkan ternak yang berkeliaran. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrim.
13: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan gotong royong membersihkan kawasan kota Blangkejeren sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dilibatkan dalam aksi bersih-bersih untuk menjaga kebersihan dan mempercantik wajah ibu kota kabupaten menjelang peringatan HUT RI.
14: Wajib pertama satu pipi untuk menertibkan hewan-hewan yang sering berkeliaran di kota ini. Karena saya pikir bukan waktunya lagi hari ini hewan masih berkeliaran di kota kita ini. Tentu untuk hewan nanti akan kita relokasi ke daerah-daerah yang peruntukannya untuk peternakan.
13: Bupati juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja, Gayo Lues, untuk menertibkan hewan ternak yang masih berkeliaran di kawasan kota setelah ditemukan kotoran hewan di sekitar Tugu Blangkejeren. Menurutnya, hewan ternak akan direlokasi ke kawasan yang diperuntukkan sebagai area peternakan. Selain melakukan pembersihan, pemerintah Kabupaten Gayo Lues juga memasang umbul-umbul di sejumlah titik di kota Blangkejeren guna menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Meriahkan HUT RI tahun 2026, Rutan Takengon menggelar sejumlah lomba antar WBP dan pegawai. Laporan Sanusi.
15: Meriahkan HUT ke-81 RI, Rutan Takengon gelar sejumlah lomba olahraga antar warga binaan pemasyarakatan dan pegawai. Rutan Takengon Rosli mengaku kegiatan ini rutin dilaksanakan. Kegiatan yang dipilih katanya seperti lomba voli dan badminton sesuai kapasitas tempat rutan. Kegiatan ini katanya diharapkan dapat mempererat silaturahmi antara WBP dan pegawai. Rosli menyebut puncak pelaksanaan peringatan HUT RI akan dipusatkan di lapangan rutan yang diikuti WBP dan pegawai, dilanjutkan dengan pengumuman remisi.
16: Ya, bermainlah secara hati ke hati, bermainlah lebih hati-hati dan tidak ada pengusahaan di antara kita. Ya. Silaturahmi ini merupakan yang sangat penting bagi kami, ya, supaya keakraban antara petugas dan antara warga binaan lebih akrab lagi, ya, sesuai yang sudah kita akrabkan kemarin.
15: Penyerahan remisi, kata Rusli, secara simbolis dijadwal akan diserahkan oleh Bupati Aceh Tengah Helioga. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau. Program cek kesehatan gratis di Gampong Batesyo menyasar aparatur gampong dan masyarakat sebagai upaya deteksi dini penyakit serta meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan. Berikut laporan Diah Nafritaria.
17: Program cek kesehatan gratis CKG terus diperluas di Kota Sabang dengan menyasar aparatur gampong dan masyarakat Gampong Bateso. Kegiatan yang digelar Puskesmas Pria Laut ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksa kondisi kesehatannya. Kepala Puskesmas Pria Laut Boniati Ningsih mengatakan, pemeriksaan diawali dengan proses pendaftaran sebelum peserta menjalani sejumlah tahapan screening kesehatan. Hasil pemeriksaan nantinya dikirim langsung ke nomor telepon masing-masing peserta, sedangkan warga yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan akan diarahkan untuk menjalani pengobatan di puskesmas.
18: Dan sini kita hanya ngecek aja kesehatan mereka. Kalau memang nanti mereka ada terdeteksi seperti hipertensi, dan kita akan mengarahkan ke untuk ambil pengobatannya di puskesmas. Seluruh Indonesia kita akan lakukan kegiatan ini. Untuk saat ini sudah sekitar, kita sasarannya ada 1.125 yang sudah kita cek, sekitar hampir 500 orang yang sudah kita cek kesehatannya.
17: Ia menjelaskan sasaran pemeriksaan di Gampong Bateso mencapai 1.125 orang dan hingga saat ini hampir 500 warga telah menjalani pemeriksaan. Berdasarkan hasil screening sementara, penyakit yang paling banyak ditemukan masih didominasi hipertensi dan diabetes mellitus. Sementara pelaksanaan kegiatan didukung tenaga kesehatan dari dokter, perawat, bidan, ahli gizi hingga petugas laboratorium. Sementara itu, Kecik Gampong Bateso Ridwan menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut dan menyatakan pemerintah Gampong mendukung penuh kegiatan cek kesehatan gratis. Menurutnya, seluruh aparatur Gampong dengan target sekitar 46 orang ikut menjalani pemeriksaan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan.
9: Kami pihak Gampong Bateso sangat mendukung program ini dan kami berharap juga kepada masyarakat, ingat nikmat paling tertinggi itu adalah kesehatan. Mohon selalu dijaga kebersihan, dijaga kesehatan, jangan sungkan-sungkan, kita ada puskesmas di Gampong kita ini yang dikepalai oleh Bu Boni, tidak usah sungkan-sungkan, jika ada keluhan, ada kendala-kendala mengenai kesehatan, langsung saja berkoordinasi ataupun dirujuk ke puskesmas.
17: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun. Warga juga diimbau menjaga pola hidup sehat dan mewaspadai penyakit termasuk ISPA di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, dari Sabang kita menuju Bubi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sepuluh Salam alokasikan DBH sawit 2026 untuk melindungi pekerja rentan melalui kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
19: Pemerintah Kota Sepuluh Salam memperkuat jaring pengamanan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dan pekerja rentan melalui pengalokasian dana bagi hasil atau DBH sawit tahun anggaran 2026. Skema perlindungan tersebut dipastikan usai penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemko Sepuluh Salam dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Sepuluh Salam. Langkah strategis itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sepuluh Salam Muhammad Rashid Bancir. Pemko Sepuluh Salam berkomitmen agar pemanfaatan DBH sawit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga menyasar sektor kesejahteraan sosial dan jaminan kesehatan kerja bagi masyarakat yang berisiko tinggi secara ekonomi. Wali Kota Sepuluh Salam Rashid Bancin secara simbolis menyerahkan Satuan Jaminan Kematian atau JKM serta manfaat beasiswa kepada ahli waris pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam Amri Irwansah menyampaikan bahwa pertemuan bersama Wali Kota tersebut mencakup beberapa agenda krusial terkait penguatan jaminan sosial di daerah.
20: Dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sepuluh Salam, hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Pak Wali Kota. Yang pertama adalah untuk penandatanganan perjanjian kerjasama perlindungan pekerja rentan melalui DBH sawit tahun 2020. Yang kedua adalah penyampaian laporan

0: Subuh Salam. Untuk yang honorer RSUD Kota Subuh Salam, alhamdulillah menerima manfaat itu sejumlah 207 juta di mana terdiri dari 42 juta itu adalah santunan kematian, sisanya 165 juta adalah beasiswa yang kita berikan untuk maksimal 2 orang anak mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi.
1: Pemerintah Kota Subuh Salam menegaskan akan terus bersinergi, berbagi sumber pendanaan daerah dan provinsi guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kota Subuh Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Solidnya mendapat BBM jenis solar dikhawatirkan picu kenaikan tarif ongkos atau jasa transportasi di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina Dexlite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku awak armada dan juga apa masa sangat mengeluh.
4: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di Aceh dinilai tidak hanya menyebabkan antrian panjang pada sejumlah SPBU, akan tetapi kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas warga dan memicu kenaikan tarif atau jasa angkutan umum, terutama pada lintasan antar kabupaten kota di Provinsi Aceh. Salah seorang mandor angkutan umum PT Manggala Perkasa Utama wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Nijam, mengatakan meski sejauh ini pihaknya belum ada menaikkan tarif atau ongkos jasa angkutan lintas Singkil Banda Aceh dan sebaliknya, walau terkadang diakuinya sejumlah supir sulit mendapatkan BBM jenis solar dan bahkan terkadang secara terpaksa harus membuat mereka mengganti BBM jenis solar dengan Dexlite. Akan tetapi, jika sulitnya mendapatkan BBM jenis solar ini terjadi berlarut-larut, tidak tertutup kemungkinan kondisi ini dapat mempengaruhi tarif jasa angkutan karena mereka harus menambah biaya operasional.
3: Untuk sementara ini kalau ongkos kami belum ada ini belum ada pengarahan dari pihak Organda Aceh untuk menaikkan ongkos penumpang. Tapi kami sudah mengusulkan untuk mengantisipasi kelangka BBM ini karena solar ini kan kalau di SPBU kan langka. Jadi terpaksa kita mengisi Pertamina Dexlite dengan harga yang sangat tinggi. Jadi masa kami selaku awak armada dan juga apa masa sangat mengeluh dengan ketersediaan solar ini yang stoknya sangat menipis dan memang langka. Jadi kalau memang nanti apa namanya pengaruhnya ya sangat besar lah mulai dari semuanya lah.
4: Kemudian Nija menambahkan selain dampak sulitnya mendapatkan solar pada sejumlah SPBU karena harus mengikuti antrian panjang serta biaya untuk perawatan armada yaitu mobil seperti oli kemudian spare part lainnya ban, rem dan lain-lain juga menjadi persoalan serius yang dapat mempengaruhi dalam penetapan tarif jasa angkutan ini ke depannya. Selanjutnya, ketika disinggung soal tarif atau ongkos untuk angkutan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya untuk saat ini, Nijam mengatakan pihaknya masih menerapkan yaitu sebesar Rp300.000 untuk jenis mobil Hi-Ace. Di samping itu, harapan mewakili para supir menyikapi kelangkaan BBM solar di Kabupaten Aceh Singkil khususnya, Nijam juga mengharapkan angkutan-angkutan ini dapat diprioritaskan karena membawa para penumpang. Serta khusus mewakili awak supir, Nijam juga meminta dan berharap kepada pengurus Organda, baik provinsi maupun kabupaten, agar dapat mengkaji tentang kenaikan tarif ini. Sehingga ke depan, tarif atau ongkos jasa pengangkutan tersebut tidak ada terjadi kenaikan secara sepihak. Hasil amatan, khusus pada sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, akibat sulitnya mendapatkan BBM jenis solar, sejumlah antrian panjang kendaraan sudah terjadi, hampir dirasakan satu bulan terakhir, seperti di SPBU Rimo Gunung Meriah dan SPBU Lipat Kajang Atas Simpang Kanan Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Rumah Radio Republik Indonesia Pro 4 Banda Aceh melalui FM 88,6 MHz. Gelombang AM 1251 kHz. RRI Pro 4 Banda Aceh bisa juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Play.

Di tengah angin 3 warihleun yang melanda kota Banda Aceh dan sekitar dan juga di Aceh Raya, gagat be. Mudah-mudahan rumah tanya aman ya, kena jatuh pak jalan berdego-dego. Baik sampai rubah pak jalan. Karena memang rubah kecelakaan pak jalan hanya tanggung lele BPJS. Nyan bat. Menyoga tak kecelakaan pak jalan hanya tanggung cil BPJS. Berdego-dego. Okay, warihleun yang penting dalam hidupnya tak syukuri apa yang kana dan tetap tak kerja sesuai yang pertama. Sajan perubut RRI Banda Aceh, kamu pengen kata, mbak sepet yang mutuah.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

Orang lain orang pegah hide hub mio kayak aja dah bantu gop. Orang lain dah bantu gop kan macam mulai dari masa kaya. Tengah ada Gino. Kalau mungkin ada OTK kaya ada yang dah bantu gop. Kalau ada mungkin anak aku dah bantu. Ya, berbuatlah kebaikan meskipun kita belum menjadi orang yang punya harta yang berlebih.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik Milik.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: Oh, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
1: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.

0: daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
2: Kita dengar sedikit tentang pencerahan ilmu agama, kiranya diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zisna ilma wa fahma wa alhikna bis salihin. Allahumma rasukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Dan setengah daripada perbuatan yang zahir yang menunjukkan takabbur yang di dalam hati itu, yaitu meninggalkan dirinya di dalam kedudukannya. Kira orang umpama haji bak kanduri jatah jih ganyan hak drojih geduk mbak tameh alih lam bahasa awal itu. Tapi hang geduk ini geduk mbak akhirnya ini dia nyangkan dawa itu kucingan yang termasuk lam takabur pakon. Karena inan akan bermain setan. Kiban bermain setan. Long jatah ide du. Tapi hang kudu ide. Nyan bakna perasaan nyan lam hati. Inan na tempat main setan. Baik pikir long lewaknya hana merendah diri. Ya, nyainan kenyana. Karena cara bermain syaitan begitu sangat halus. Itulah pada hakikatnya dianggap bahawa dirinya takabur. Nyainan kenyan yang sebut toji takabur. Menganggap dirinya merendah diri. Itu pada hakikat sebenarnya itu takabur. Ihilahi merendah diri. Tapi bakna menganggap diri merendah diri, bak anggap draw kenyan kage perendah draw kenyan. Nyo inok iduk sifat takab.

ada bahasa ada begah. Ha? Ya. Saleh, saleh mudahili. Ya kan saleh mudahili. Ha? Ha. Saleh na? Ha? Paleh bina baju. Menganggap dirinya tawadhu, menganggap dirinya merendah diri, itulah takabur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena cara iblis bermain dalam hati kita ini sangat halus. Jadi menyohana tabut, tapi kenyan tanya kau betul, padahal nyan justru nyan salah. Dan setengah daripadanya bahwa ia mendahulukan dirinya di dalam perjalanan daripada orang yang lain. Ini biasa terjadi. Ja merombongan-rombongan. Mesti bedah dari Manda Aceh. Ja hom pamaji. Ubirun, ja tak dia. Jadi waktu dalam ja merombongannya. Jadi kadang-kadang gopnya gelomba orang lain. Lama tiga nya, nyo baik pikir nyo hak itali. Bah saja nyo uku. Nyan ka main siput lain. Kailuk siput, siput tak kabur. Jadi tak tajo tanya uku. Karena na dalam hati tanya baik pikir le awak lain tanya hak itali ji, baik pikir le awak lain tanya lemah, baik pikir le awak lain tanya tinggal dan sebagainya. Padahal anak perlehatan homnya latih ni. Jajak aja sama-sama. Oh lewat kakus lewat. Kepudak betul menggop sifat yang lain yang tidak dianjurkan. Hanya aku tak buat masalah. Ya. Dan setengah daripadanya itu bahwa menilik akan sosok orang lain dengan tilik menghinakan dia. Takalan gop dengan pandangan hina. Lagi ibarat Syekh Barusisa gepandang gure ge hina. Uronyo Syekh Barusisa suruban atule baje jubah katru ugaki. Baje jubah putih tru ugaki. Ahwate gejak bak jalan berempak nganggure. Ganggap remeh gure. Karena gure manteng lagi jamun. Manteng raga naliung ngate hule, manteng sidip sadup lang giti yakoh naliung ngate suput. Jadi Syekh Barsisa uronyo barakan anak miet. Anak miet meidung. Barakan urung hana muasau hana so hormati. Uronyo kakuat ibadat. Kadipandang hebat lego, sehingga menganggap gure gue nyo hina. Artinya lagi-lagi sot buat gure hana kemajuan. Lun uronyo kalau luar biasa, nyam menanggap dro gue. Sehingga gara-gara nyan ke Barsisanya runtuh jatuh sampai dapat digoda oleh iblis. Sehingga mati kafir na'uzubillah misalik. Maka nyoka sesuai sebagaimana sabda Rasulullah, manista khafa ustazahu ibtalahullah bisalasa. Barang siapa menganggap remeh gurunya, menghina gurunya, terasa teroka hebat, terasa teroka hayu, nyo gebi bala li Allah leh macam. Walaupun gure lehba, gure masailai, gure akhlak, gure kitab kita ubi-ubi. Tak kita yang rayu pokok je kata anggap lebih do dengan goyan. Kata hina goyan dalam hati kita. Oh Allah Ta'ala. Tengok Allah. Ana. Oh Allah Ta'ala gepet.
Lagi tengok fikir, tengok tepi. Allah selalu maha melihat. Allah tak punya mata hitam, tak punya mata putih, tapi Allah melihat. Matanya perlu mata hitam, perlu mata putih. Yang mana ni mata hitam, mana mata putih ni yang lemah kalau Allah nak mengajak kan mata. Sebab Allah ke makhluk yang pegang makhluk Allah. Allah khalik. Jadi nyokonyo. Allah tetap kekalan pantau gerintip selalu gedanyonyo. Yang pertama gebi bala oleh Allah. Nasi Allahu ilma. Gepetua oleh Allah, melupakan oleh Allah ilmu yang ada di hatinya. Sedikit-sedikit gekikis oleh Allah ilmu. Becu-becu tua. Lale tanya aju ngan dunia, lale tanya ngan dunia aju aju. Lale tanya HP, lale tanya harta, lale tanya dengan macam-macam yang sehingga dia tua ilmu becu-becu tua. Ka tua. Kemudian yang kedua, rafa'allahu barakata min kasbih. Diangkat oleh Allah keberkahan dari usahanya. Dia punya dapat pegat hanapah. Punya dapat pebut hantimang. Pekan keberkahan hanali. Lagi cabut oleh Allah. Sebab menggurai hanapetui. Sebab dengan urun syik dah hanapetui. Menggurai alihbah hanapetui. Menggurai masailah hanapetui. Tak anggap dia dekat hebat orangnya. Sebab kajut tak dakwah. Kajut tak semua berat. Kajut tak duit ke urung. Kabuho kajut tak iya atas mimbar. Jadi hana yumli gurai-gurai kadang. Kadang-kadang hana mampu lagi kan. Tapi hanya tak anggap. Padahal kaji lebih kanyan kadang-kadang. Lebih kanyan. Bapakkan tanya sibak kanyan tak cua ilmi. Makanya kun lesena Ali. Ana abduman allamani harfan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Saya bagaikan seorang hamba sahaya. Kan hamba sahaya? Bagaikan hamba sahaya yang mengajariku satu huruf. Seolah-olah bila guru mau dia menjadikan aku untuk dijual, maka bahagia pembeli olun lagi gue. Jika lu mana pemerdeka, bahagia pemerdeka menang seolah-olah. Aduh nama yang gayu lagi gue, hana menentang dengan hukum Allah, wajib kerjakan. Ya mana? Jadi yang kaga angkat berkat le Allah, yang gara-gara menganggap remeh gue. Nauzubillah, semua nauzubillah. Yang kelem nyo yang cukup berat, mata bi ghairi iman, tak takut mati dengan hana iman. Yang contoh barsisa. Nauzubillah, semua nauzubillah. Pekan menghina. Jangankan gurunya, orang lain tidak boleh dihina. Jangankan orang, anjing tidak boleh dihina. Asai hang bihina. Lagi imbarat Nabi Nuh alaihi salam berempak dengan asai. Asainya ne mata jipet ne kun le Nabi Nuh. Asainya beruk dah ana sama dengan asai lain. Asai lain mata ji dua ne. Asainya mata jipet ne. Maka bawa tanya ni kun le asir atas kediri Allah. Ya Nabi Allah. Ne kulun bro. Pu maksud drone bro. Pu maksud drone bro. Bro lukisan wajah lum. Sebab lun puat nak ne mata hana sama dengan asir-asir yang lain. Menyo maksud drone bro. Bro lukisan wajah lun. Ne pegal lain le drone. Yang lebih lagak dari yang kagak pegat oleh Allah.
tempuk je Nabi Nuh. Anak pat mari tempuk. Pekan, eh, benar buat rekun bro kata. Benar yang menghina je. Kemudian ni kun lah lah saya macam duit. Dah mahkelah ada debung. Dah mahbung ada bayar aku. Maksudnya maksud drone bro, bro Allah Subhanahu Wa Taala yang pegat wajah luk Allah hana pernah bro. Ha maksud drone bro. Pu maksud drone bro. Bro atang pegat li Allah. Pu maksud drone bro. Bro ke Allah yang pegat. Pertama berat lo. Nabi Nuh. Hana pat mari. Sehingganya ke ino Nabi Nuh alaihi salam ke Nabi Nuh. Nabi yang selalu menangis. Padahal hakikatnya nama beliau Abdul Ghaffar. Hamba yang mohon ampun. Tapi gonyan selalu gemuk. Jadi nyan gepegah tangisan gonyan. Tangisan gonyan kata kamu but. But Abu Ya Profesor Dr. Muhyiddin Wali pegah nyan tangisan Nabi Nuh, nyan tangisan daripada latifah ruh, datang daripada ruhaniah, berarti datang daripada penyesalan yang sangat mendalam. Ken tangisan biasa, tangisan dari ruhaniahnya. Jadi nyokonyo tidak boleh menghinakan, jangankan manusia, binatang pun tidak boleh dihina. Jangankan binatang biasa, binatang yang bernajis seperti anjing pun tidak boleh dihina. Yo hati-hati. Hati-hati. Sebab iji menyota hina go, yo ruk derot. Man takabbara, yo tawadha. So yang tegabu berendah li Allah. Man tawadha rafa'a, so yang merendah diri yang diangkat oleh Allah. Mana cerita berangkat so je. Kira ulama rayu tatat, menganggap hebat tak drog, mendempuk tu. Aisyah Balaam, murid ke? Namrud Tuhroi popo lawan. Tapi karena menganggap remeh Nabi Musa, gemudoa bersesat Nabi Musa. Draw-draw ke muwak-wak. Draw ke? Sampai ke tarik lidah oleh Malaikat Jibril. Gara-gara yang doa bro ke Nabi Musa. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Dan setengah daripadanya itu bahawa marah ia akan seseorang yang tiada memberi akan dia salam. Yang paling gawat lah. Bajak-bajak jalan. Kadang katanya tidak pakai si. Jadi nak orang kampung. Kadang tua Ibi Salim katanya. Tahu kadang anak gadih. Anak Ibi Salim. Kau ada pegawai surat. Yang ji anak Ibi surat. Pakon. Sebab ji anak Ibi Salim kalau menurut dia jawa jalan. Kalau. Atau tanya tiro tempu. Nak murid katanya. Dia berumpah kadang anak Ibi Salim. Ada pegawai. Yang menina murid lu. Nanti anak pah ji. Yang dia pun Ibi Salim kalau. Dah hana perde ada kemunan, kadang ini pu sebu, kadang lauleh pu le. Hana ada pu itu yang, hana perle dah enggak macam-macam. Biasa mana? Ya mana? Karena yang nilai dalam hati yang mandum Allah. Hantu nilai dalam hati oleh siapapun walaupun malaikat. Cuma menyuat God kebegah, bewangi menyuat bro, menyuat backing kita beli malaikat. Maka mampu bewangi kita boleh je atagotnya sabuk pahala yang beruk nak kita boleh le gemdawa oleh malaikat rahmat malaikat boleh amalan keberukannya gemdawa aja boleh le ketun jadi bek hana umpupu kau pengeh dia yang kegom bahana Ibi Salim kau pengeh ladum jangan honda sama-sama jangan honda. Kah naik Ibi Salim kau pengen? Dah jangan Honda, nak sunat Ibi Salim. Yang sunat Ibi Salim. Ya, baik sama-sama jangan Honda. Tiro jangan kaki. Atau tiro jangan kaki, yang tiro jangan gari.
Nya urun ja anggari sunat gebi salim ku urun ja anggagi. Ulah urun ja ngan honda sunat gebi salim ku urun ja anggari. Apalagi urun ja ngan honda ku urun ja anggagi nya lebih aula lah. Nanci ku urun urun ja ngan moto ku urun ja ngan honda. Nya menanci sunat gebi salim. Manyo sama-sama ngan moto. Adum ditutup kaca mandu apa? Panjang gebi salim mahana de ringo. Menanci ja ngan honda. Ada ngemeh honda di belajar tau. Anak di belajar tau. Bagaimana terlium kaimet honda lampari. Jadi hanjit dan nilai kau beranggau. Bebeo ka bunge. Bebeo ka bunge. Na'udzubillah. Sumana'udzubillah. Dan marah akan seseorang yang tiada membesarkan dia. Bunge. Dia nama kahanai peraya ke dayo ka bunge. Hana wai bibu ke dayo ka bunge. Ana wai beut ie ke kedanya ka bengeh. Tak sabar le ze ah. Ana mana ne? Pamaji bak waru. Katrek ana hebat dak pegah. Bisebo we. Raja dak pegah baji. Hai kamu kau pesang ke peluh ne ana tru lo. Ha, be de yo ka gabuk lang kedai su ka rayu lang kedai urang mejo ramai nya dak per dro ke dro tu. Ha mana? Nya ana perle. Ya, jadi marah akan seorang tiada membesarkan dia, dan marah ia akan orang yang tiada menyampaikan segala hajatnya. Ana ibetruk hajat katanya pada hakikat ana ibetruk oleh Allah. Kadang hajat katanya kadang-kadang ana memungkinkah agi orang cek beli dengan tadi ke ana cek beli dengan tadi ke berapa mungkin teruk. Hajat katanya macam-macam. Jadi hajatnya pun kira-kira secara adat mungkin. Yan. Jut. Tak pegah bazar-bazar urung. Ya, sebagai usaha. Bepiba wai tam doa ba Allah. Ba wai mlekeh ba Allah. Insya-Allah teru. Nyo cara adat hana mungkin. Hai cara hakikat hana dente ba Allah. Ba Allah. Anak mustahil apapun kecuali yang hak mustahil di Allah. Okay, ibarat contoh cerita yang mustahil di Allah. Mustahil, mustahilnya. Okay, contoh ikun lebli. Ikun lebli bukan Nabi Idris. Idris mungkin Allah gepuluk dunianya lang kulit bermana. Ikun Nabi Idris mungkin. Keperaya kulit bermana? Patah tu yang alam kulit bermana? Ya. Baik keperaya kulit bermana? Benan tu. Dia cik. Kepubut tu yang. Kepasang kulit bermana? Kita mah tiga tu. Kulit beli yang dekabur je inan. Ya. Yang dekabur. Pernayaan kelihatan yang kat dekabur. Kulit bermana? Baik keperaya. Dunia baik kepubut. Ejik kepasang. Ya, ya ejik kata kabur. Jadi iblis yang ujung ni dah kabur. Inan ke? Nabi Idris tengah kecum-cum. Nabi Idris ni ahli kecum-cum. Kecok jarum muncelok ilah matai. Dia buta. Mata iblis belah unung dia belah. Pagan? Karena terkabur je. Ha, kecelok je ilah matai je. Karena dasar terkabur. Ipah abah wastak barah wakan al-nal kafirin. Angan Nabi Idris terkabur je. Tebahlah anak mungkin. Pakudaratun bimungkinin ta'alakat. Bila tanahi ma bihi ta'alakat. Kudrah Allah ta'aluk ngambara yang mungkin. Hana ta'aluk ngambara yang musahil. Imbarat tira urung kun bagure. Eh mungkin Allah. Kepuja sini anak batai ha'i kebuut. Yang musahil. Tetap kepegut. Eh kebuut. Cara kebuut oleh Allah. Kalau kita tanya kebuut. Kun fayakun. Menan seolah-olah. Lagi ibarat ke, secepat kun fayakun. Kan watai kepegat sesuatu bermusti ke kun fayakun. Kan. Karena punya musti ke kun fayakun. Allah Ta'ala kai paksa alih kun. Bermusti kun. Baru terjadi. Kena pegah punya kinayah daripada sangat cepat. Apa yang kehendak oleh Allah. Apa yang kepegat oleh Allah. Sangat cepat. Lagi cepat kun fayakun. Bahkan lebih cepat daripada kun fayakun.
Kiban? Wallahu alam. Hantuk dengan dah sahur. Yang ke yang gekun le tungku sematang. Hantuk akan yang dah beki, hantuk cawe yang bicara. Tak katuk kena hantuk dulu. Ya, hana perlu ada beki le hantuk le. Sebab pekon. Allah kadim. Tanya hadis. Hadisnya hantuk wa kadim. Bagi petruk oleh Allah Ta'ala sebagai untuk tajerna yang kena. Ya. Sebab jadi tauhidnya laut anak bini. Kata sauh nak menyangkut dengan tauhid. Kemudiannya, dan setengah daripadanya bahawa ia jikalau ditegur oleh orang yang lain, setengah daripadanya bahawa marah ia jikalau ditegur oleh orang yang lain. Yang kau tegur lego, nak salah? Yang bengih dah yang, biar tegur-tegur lo. Pangkah hiu haji, pangkah hebat haji. Ha? Ha, eh buat tiba long jemun. Tiba long jai kula jemun. Tiba long dosun jemun. Kamu pep-pep tiro ni nan. Ha? Ha, kamu boleh abah pep-pep nan. Ya nak perlu pada ya. Ha. Jadi karena memang kai tegur, apa bang? Ha, pada hai. Pada hakikat ji beduh. Pada hakikat ji nan kehendak le Allah untuk tegur ke dia. Baik congkak ada yang. Baik merasa draw tu. Draw tu yang hayu. Ambul lah udang lain kapiting. Saya lah orang lain semuanya anjing. Yang baik hidup ada yang. Ha, maka haji yang ke. Ketegur oleh Allah pada hakikat haji. Ha, kehendak oleh Allah. Urung yang. Ya tegur ke dia. Lagi contoh. Apakah dalam kitab. Syekh Bulqaini. Syekh Bulqaini ketegur Syekh Kuna Ibn Hajar Al-Haytami. Waktu ketawaf Ka'bah. Anak bengih itu. Haa, punya bengih itu yang tak salah. Waktu ketawaf Ka'bah, harus ketawaf Ra'ui. Sebetulnya ketawaf Ra'ulah Unun. Ada yang waktu ketawaf Ra'ui kejap. Ra'unun kejap. Keputar Ra'unun. Dih, jat aja mu'i. Mu'i pun. Nyokan Ra'unun. Jatah Ra'udih ke karap kaum balik ja. Ande Hajar Aswad kena ju, Raja Ismail ju kena nyokan. Agi ja Arab dahunun li Hajar Aswad karap kunya mani. Kaum mupa kaum balik. Apa ka Aisyah nya neron mau balik tawaf. Kemunan tawaf lagi yang menulis dalam kitab ron mano. Onyo lung ka silap aku. Ha. Ana bengi aku. Pegang ke depu. Nyo pada hakikat ji teguran ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya. Ya, ana pada Allah ha. Ha. La ba keyakinan ni la mati kayan. Ha mana. Tingat kayan, nyo dari Allah teguran ini pada hakikatnya. Jadi, ladong ka mana? Nyo kai tegur-tegur long ka nyo kajih macam tu. Ya mana. Tinggal ka karu. Ha. Dan suka ia menegur akan orang yang lain. Ya. Galak tegur-tegur kau. Ni tegur kayaan, gak karu raya. Yang pubu nak. Ya, kan? Ya. Yang takabur namanya. Dan lagi ia menegur dengan perkara yang keras. Mata tegur kau, ketegur dengan bahasa yang keruh. Dengan narik yang sombong. Dengan kata kasar. Itu bahagian dari kesombongan. Cuba tegur dengan kata-kata yang sopan. Kalian wate pajan dah tegur. Beda tegur ju iku-iku ramai ju tak kun ju berangapu ke kau. Ha? Ha mana? Pekan han nanti di dalam. Dalam kemah. Yang lun dah kena pegah pecu. Pu ejut lah kemah hele. Ha, dan sebagainya. Dah pegah, dah pegah, dah pegah nanggut. Jadi menyo hana tata krama, tata cara yang sopan, nyo malah terjadi malah petaka yang tidak diinginkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya mana? Dan setengah daripadanya suka ia mengajar akan orang yang lain. Bak pubuk kau kala. Buat draw. Ya hana ju. Hana buat draw. Ladam buat draw pitan. Pubuk kau kong mentang. Adam nak rebut. Tapi kagak anggap. Dodo kagak anggap gure-gure ke. Kalau lebih kaya gure ke. Kalau lebih kaya gure ke ladu.
pun nak gebut. Ini enggak anggap gurai-gurai kepada habis bagainya. Yang bersih ke sejarah jamu. Dia murid ibut alihbah. Tak masalah buat gurai kampung. Budah yang buat budaya. Terus budaya ni. Tak gebut bajuri yana. Mahali. Dua hap kadufah gebut. Tak tembuk lah tujuh lho. Budah buat kampung. Teruk kampung, mudah ngon ngayan, jak kena bagayan, yang murah raya. Atrik mana berempuk. Gekun lingon muno, ngon yang jak bagayan. Hai, kajak pak gurai katanya, gurai jamun yang pubuk katanya, lebar yang pubuk katanya, Quran. Gekun leh pakai di binari mana nahu. Sebetul je muno, kamalim lung ngayan. Orangnya gayan biar hajak pak lung. Lung kena pantah leh ujak bagayan. Jadi kak lainan, ikun lingonnya. Lekai di mana? Kaju. Ibadah haji, jangan buat gurai ke dia. Teruk buat gurai, rupi pegah. Iji, pergi kaju ke nama imah, kaju ke lalat merah rung. Bak hana ilmu eh. Kaya pegah lom buat gurai ke dia. Teruk gurai buat gurai, ikut buat gurai. Gurai. Si pulin nak lumpekat penuh. Kaya wo, idayah katri, idayah haji. Emang belah tu idayah. Lumpekat je kan no. Main nari, nilum kalam salah pacu. Mampu imarit. Ibegah kamalim je dengan drone. Haa, kakar pula. Kamalim je ibegah dengan drone. You know, drone payah hayak ber, Pak Ji. Sebab Ji hari ni kajik tembuk mahali. Kajik tembuk defah je. Ketika payah kajik tembuk malim ibegah drone. Drone payah ber, Pak Ji. Oh, mana ibegah? Ibegah hayu drone dengan lo. Kaya gurih pergi ke sabah, kaya cah kan. Aku marit lo yang kongkong. Ini hati, hek tak pada jaga. Mencawa mandum gara-gara penuh tembuk malim. Oh mana ibegahnya? Oh menyo menan? Kaku alih-alih hibah yang belum pernah jamun yang bergetarik madu mulia Allah Ta'ala. Apa yang gurih urung mustajab tu? Bergetarik madu mulia Allah. Alih-alih hibah yang latih yang belum pernah jamun. Alih hibah yang 20 sekurang bawah hurufnya yang bergetarik oleh Allah. Lekukunya tahan alih. Patihahnya baca alih. Anggap remeh gure. Fatihah hana ji baca ali. Man alih bayan ya huruf hijaiyahnya. Dempat nai ji. Ba Quran pina, ba kitab pina, kitab masailai pina, kitab Arab pina. Cuma hana le yang zikra elate pina nah kahana ji tepule. Nauzubillah min zalik. Inilah akibat gara-gara menganggap roh hebat. Dan setengah daripadanya apabila ia berbicara masalah dengan orang yang lain atau ia berbantah-bantah dengan orang yang lain, niscaya tiada ia mahu mengalahkan dirinya. Yang kebiasaan yang aku yang beantalo siri haitim. Nah, saya kata marit itu yang baju kampu itu. Pantah mari meno kai tu mendi. Dan mari mendi kai tu meno. Pokok ji hai tun dalu. Mendi kali de kada pegah nang kaku lagi anyo kon. Tetai lawan. Be antri, be antalo siri hai tim. Ya ke yo. Ya. Dan tiada ia mau mengikut akan perkataan orang yang lain itu, dan jikalau benar perkataan orang yang lain itu sekalipun. Padahal ada gok pegah betul. Tetap high court. Nah, berbetul dah je high court. Bukan kerana menyokar di court merasa kek je itu. Sebab bukan kadang urung pegah tu kan urung yata je. Urung santung je atau urung miyup je. Ombak tegai pegah. Lalu di court atas yang betul yang tak merasa kek je. Nah, yang kekaitan meng virus iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan hasil makna takabur seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin itu, iaitu i'tikad seseorang di dalam hatinya bahawa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran. Gedeket draw gelam mati ke longnya urung gap, urung hebat, urung carang, urung hayu, anak mupo, bangsa mu'oh dan sebagainya, macam dungka. Atau ketinggian dengan sifat kesempurnaan
yang terlebih tinggi daripada martabat orang yang lain daripadanya itu, dinamakan etikatnya itu takabur. Tapi Allah hana galak, yang enggak anggap ati kuto. Ati yang lagi hanya ati kuto anggap. Maka apabila didahirkannya etikatnya yang di dalam hatinya itu dengan perbuatan yang zahir yang menunjukkan takabur, atau perkataan yang zahir yang menunjukkan yang demikian itu, kelakuan yang zahir yang menunjukkan yang demikian itu, maka dinamakan orang itu mutakabbir. Sifat yang dalam hati bunuh, you know, menyoka lahir menyoka gekun urung yang urung takabur. Sifat yang dalam hati gekun takabur, urung yang mensifat dengan sifatnya gekun mutakabbir. Bata'u cara ajak macam kalain agak hayun-hayun dro pak jak kagak arah-arah dro agak musuh beberia. Nah menang kan, nah sampai tegur leh sedar orang aku so tegur-tegur leh dro aku. Nah menang pakai hayun-hayun dro aku so ayah aku so mak aku dan sebagainya. Jadi nyan gekun gonyan kalahi sifat nyan. Sifatnya kalahi, kalahi bak anggota, kalahi bak babah. Mereka hidup dalam mati mentang mana? Lung hebat, lebih hebat dari hiji. Nah, lung lebih kah, lung lebih hayu. Yang berarti, dalam hati, lati mentang ada tibik lo. Tapi bang kait tibik bak babah mana, kait tibik bak anggota mana, kamu kamu hayak-hayak, su-su karayu, hana duh gobli tentang. Yang mana? Yang kah lebih berat. Yang gekun mutakabbir. Orang yang kah dekabu kah lahir dekabu buat anggota. Adapun jikalau beritikad seseorang di dalam hatinya itu bahawa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran, kah anggap mentang latih drog orang rayu atau ketinggian dengan bersifat kesempurnaan, cara ngaya hebat kaya, bangsa mulia kaya, latih dia. Atau mempunyai kebesaran padahal ia tiada mengitikadkan menghinakan seorang dalam hatinya. Tapi ia hanya menghina kau. Hanya menganggap latih ke. Ha, lung lebih hebat dari sipulan. Hanya menghina kau. Ini hanya. Lung sirau urung yang nak ilmi. Lung sirau urung yang tinggi martabat. Lung sirau urung yang pemulia lego. Ha. Hana lama tengen tiblah tu. Pena tiblan je ti hana mulia je silung mulia. Ya hana mana? Maka itu dinamakan unjuk. Lagi orang leluh dro bak cermin. Ha bang leluh dro bak cermin. Oh, mudah lu muda. Hebat lu muda. Ha macam tegar lu. Ha ya unjuk guna ni. Yang unjuk. Yang tipu unjuk. Padahal itu bak cermin kena gaya baca doa. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, cukup gen nak pegat lun. Nak pegat ya Allah akhlak lun. Ya. Tu je lagi kan. Nyokon kam caruh populain dum yang kengkon. Maka inilah para antara takabur dan ujub seperti yang lagi akan datang. Ujub itu, yang ujub untuk berahuku. Maka karena demikian, nah beda dua. Menyolah mati tu yang dah perayuk draw tu. Kemudian dah pihina orang lain. Yang tak kabur. Tapi menyolah merasa rayuk draw mentah. Yang ujub. Yang kerja kebegah oleh Allah. Lah hadir kudusi oleh Rasulullah kebegah. Allah la yang zuru ila suwarikum. Wala ila ayusamikum. Wala ila nisabikum. Allah hanaikalan kepada rupa katanya. Allah hanaikalan kepada tubuh katanya. Allah hanakalan kepada bangsa katanya. Walakin Allah yang duru ila qulubitu ila qulubikum wa taqwakum. Tetapi Allah kalan kepada hati katanya dan kepada ketakwaan katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ana kumandang selaku mauidah singkat kiranya dapat bermanfaat dan bagi kita yang bersama. Adanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

Johani Permata Hati Warelan sudah menemani kita di formasi pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat untuk edisi Kamis malam alias malam Jumat, malam penuh berkah Sayyidul Ayyam, sebaik-baiknya malam yang telah Allah ciptakan. Ya, malam yang perlu kita jalani dengan baik, yang kita lewati dengan hal-hal yang gak berguna, jadikan ia penuh makna. Terus bersama penuh 4 RRI Warelan hingga pukul 10, lagu-lagu religi kami hadirkan menemani suasana malam yang syahdu.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Good evening. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern Asia after an undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. The quake measured 8.9 on the Richter scale, the biggest in the world for 40 years. Waves up to 10 meters high engulfed the coasts of many countries. The quake's epicenter was off the island of Sumatra in northwestern Indonesia, where more than 4,000 people are thought to have died. In Sri Lanka, officials say more than 3,000 people have been killed and more than...
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Ni Kak Ina ni.
1: Ah, Kak Ina. Kak Ina apa khabar?
2: Kak Ina sihat. Haula sihat?
1: Ah, alhamdulillah. Mak sihat?
2: Mak Haula. Kau lah tak dapat apa-apa berita ke?
1: Berita apa?
2: Tak macam ni. Baru-baru ni kan tsunami melanda. Hampir 1,400 orang dipisahkan meninggal dunia. Termasuklah Mak Haula. Cedera teruk. Dan baru disahkan meninggal tadi.
1: Meninggal?
3: Ya, Orhilan, ada satu buah amalan. Sebuah amalan yang sangat dianjurkan ketika kita mau tidur. Apa amalannya? Jangan lupa untuk membaca sebuah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dilanjutkan dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, dalam sebuah hadis disebut zikir ini akan menghapus dosa yang kita lakukan, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Iya, Orhilan, jangan lupa mengulang kembali zikir setiap mau tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan pernah merasa diri bebas dari dosa, karena enggak ada manusia yang terlepas dari berbuat dosa.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari dua orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Ya Aurelan, bila Anda membaca zikir yang tadi sebelum tidur, maka Allah akan menghapus dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan. Maka ketika Anda bangun tidur di tengah malam, terbangun tidur di tengah malam apapun itu, ketika buka mata, maka langsung baca zikir yang tadi juga. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Setelah kita baca zikir tadi, terbangun di tengah malam, baca zikir yang tadi, lalu sampaikanlah hajat yang kita inginkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: 宾。
1: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
2: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Warihlan, ada sebuah kisah dalam Al-Quran yang selalu berhasil menyentuh hati siapapun yang membacanya. Ini kisah seorang nabi tua yang berdoa dengan suara lembut, nyaris berbisik, memohon yang tampak mustahil secara manusiawi. Itulah kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Di usianya yang sudah senja, tulang sudah rapuh, rambut sudah memutih, dan istrinya diketahui mandul, tapi Nabi Zakaria tetap mengangkat tangan dan berdoa. Bukan karena tidak tahu keadaannya, tapi justru karena tahu bahwa Allah tidak terikat oleh hukum yang berlaku bagi manusia. Nah, Warihlan, kita belajar dari Nabi Zakaria bagaimana beliau memanjatkan satu doa, yaitu doa untuk dikaruniai keturunan. Dan Allah mengabadikan momen itu dalam surat Maryam ayat 3

بدعائك ربي شفيع. يا وريه لن mari kita belajar bagaimana Nabi Zakaria memulai doanya dengan sesuatu yang sangat memberikan hikmah. Beliau tidak langsung meminta, tapi terlebih dahulu menyampaikan kondisinya. Bagaimana ia sudah lemah, rambutnya sudah dipenuhi uban, dan ia belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Tuhannya. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, dia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku." Ya Warihlan, lalu apa yang terjadi? Allah mengabulkan, dan bukan dengan cara yang biasa. Di usianya yang tidak lagi muda, di usianya yang tidak lagi muda, Allah menuliskan kisah Nabi dalam surat Al-Anbiya ayat 89. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri, dan engkaulah sebaik-baik pewaris." Maka kami perkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya. Ya, seorang nabi

Ada pesan dari kisah Nabi Zakaria. Yang pertama, berdoalah dengan suara yang lembut, bukan memaksa atau berteriak, tapi memohon dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan. Yang kedua, warihlen, sampaikanlah kepada Allah kelemahan diri sebelum meminta. Ini adalah bentuk tawasul yang sangat kuat, menunjukkan ketergantungan kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak pernah menyerah pada kondisi. Nabi Zakaria warihlen tidak pernah berkata, untuk apa berdoa? Kondisiku udah begini. Aku udah tua, ngapain lagi aku doa-doa? Ya aku udah ditakdirkan miskin, ngapain lagi aku berdoa minta kaya? Tidak, warihlen. Beliau terus berdoa tanpa batasan waktu. Nah, warihlen, doa yang benar bukan tentang seberapa fasih lafaznya, tapi seberapa hadir hati ketika mengucapkannya.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, permain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: tahun 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan, dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Hai Bang Man, Lon dengar, Don ke Pulau Lampau trennya?
1: Betul Bang Din, Lon ke Pulau motor Hansip Peng, makanya Lon ke Pulau Lampau trennya.
0: Kepa ni Pulau Bang Man? Lampau trennya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentang, kajet ni Pulau motor. Baik ni Pulau, hai Bang Man. Orang lain ramai tengok minta Lampau trennya Jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blo. Alah, hai Bang Man.
1: Nyocit, nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blo teman.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: cingklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Gamelan adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

kencang terus bertiup di malam ini, Warilun, membuat suasana malam semakin terasa dingin. Kita berdoa agar tidak ada yang ditimpa mara bahaya, Warilun, dan semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ada yang terpenting, Warilun, beta ingat Tuhan wate tengoh musipit muratip di wate gempa. Sehingga be sampo supaya diingat Tuhan be tapi musibah tapi berharap deket tapi baru diingat Tuhan. Nyan be sampe pola lagi yang ada lagi.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi?
1: Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
1: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
1: Gak tahu.
0: Narkoba?
1: Gak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
1: Gak tahu.
3: Gak tahu, gak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan gak tahu, gak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
4: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Nacan bahasa bohot teh jantung pihuh hurip. Makanya lah hurupnya warilan baik dekat degang dah. Be bagaimana? Dan perlu tanya murno untuk tin.

0: Oke, Senin hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

dan Bena yang tes ya. Selamat beristirahat orang Indonesia supaya badan sehat walafiat, badan minta rezeki, dan pungui keluarga, kita minta ilmu dan lain sebagainya. Semoga kasihat dan bugar dapat.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat.

Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelantolun beri haba secara langsung. Dengorakan lun secara langsung.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi pemulia jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Sepet Budaya Anu Nanggro.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Ma.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
3: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar juga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya Duda Luda Idang. Ya, telah yang belakang Duda lo. Orang anu ayah muda terdang, tak berdua perang, tak berdua nanggerau. Kalian kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan bulan Ayuna. Jadi apa rekan-rekan Bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
4: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis, sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

Trailer The Weeknd, Weeknd aja dong untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, KM Abid undur diri. Sekali di udara tetap di udara, RRI Udara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Wa laysa dhalika illa maulaka al-karim. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Tidaklah benar-benar berteman denganmu kecuali yang berteman denganmu itu adalah yang tentang aibmu dia itu tahu. Walaysa dhalika illa maulakal karim, dan tidak adalah yang demikian kecuali Tuhanmu Al-Karim yang Maha Mulia. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik teman yang engkau berteman dengannya adalah yang mencarimu, mendekatimu bukan karena sesuatu yang datang darimu kepadanya. Kita ulangi. Tidaklah benar-benar berteman denganmu kecuali yang berteman denganmu sedangkan tentang aibmu, kekuranganmu dia tahu. Dan tidak adalah yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang Maha Mulia. Yang sebaik-baik yang engkau berteman dengannya, sebaik-baik yang engkau berteman dengannya adalah yang mencarimu atau bersamamu bukan karena sesuatu yang datang kepadanya, yang dia dapatkan darimu. Nah, hikmah ini sebenarnya juga tidak terlepas daripada hikmah sebelumnya. Ada beberapa hikmah sebelumnya, yaitu tentang Allah Maha Menutup, sifat Allah sitir, Allah Maha Menutupi aib-aib hambanya. Jadi hikmah sebelumnya yang sudah kita bahas pada Jumat yang lalu, hari ini kita bisa bergaul dengan sesama kita dalam kehidupan sosial. Kita bisa keluar rumah, bisa duduk seperti ini bukan karena kelebihan kita, tapi karena Allah tutup aib kita. kita. Kalau Allah enggak tutup aib kita, kita enggak bisa keluar rumah, kita enggak bisa kemana-mana, enggak ada yang mau berteman dengan kita, enggak ada yang mau melihat kita. Bahkan mungkin orang yang paling kita cintai akan membenci kita. Orang yang paling kita harapkan kebaikan dirinya justru yang paling tidak suka dengan kita kalau Allah tidak tutup aib kita. Nah, itu hikmah sebelumnya. Jadi dengan indahnya cara Allah menutup hamba-hambanya, kekurangannya, dosanya, maka kemudian hamba-hamba tersebut bisa hidup sebagaimana mestinya. Dan di situ juga pada hikmah sebelumnya secara tidak langsung ingin dijelaskan bahwa itulah yang membedakan antara Allah dengan manusia. Jadi Allah sampai hari ini tetap masih memberikan kita hidup, masih memenuhi kebutuhan kita, masih memberikan kita nafas untuk bernafas, padahal dia sangat tahu segala kekurangan, dosa, keburukan yang kita lakukan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia, begitu dia tahu kita ada kekurangan-kekurangan tertentu, dia akan langsung menjauhi kita. Itu begitulah sifatnya manusia. Kita juga seperti itu dalam melihat orang lain. Jangankan banyak dosa seperti kita yang mungkin selama ini ditutup, katakanlah satu keburukan atau dosa yang kita lakukan nampak sama manusia, padahal selama ini yang nampak adalah baik-baik saja, kita langsung dijauhi. Maka kita lihat misalnya ada orang-orang dalam masyarakat punya nama baik, dikenal baik, ilmunya, kebaikan lainnya, tapi begitu didapati satu aib, satu keburukan, itu langsung ditinggalkan. Cuman kalau kita pikir, begitu sadisnya manusia, begitu menyeramkan sebenarnya manusia itu. Jadi ada orang-orang katakanlah selama ini nampaknya baik, begitu nampak satu tidak baik langsung difonis. Bahkan nayangkeun dah, oh rupanya nya nago. Padahal yang baru tiga ketemang bro. Ya. Jadi memang sekilas kita lihat begitulah realita manusia. Kita juga seperti itu. Dan itu beda dengan Allah As-Siddir yang maha menutupi hamba-hambanya yang kurang-kurangnya, yang buruk-buruknya, yang dosa-dosanya. Dan semua manusia pasti punya dosa. Allah tutup dan Allah tetap sayang pada manusia. Kalau Allah dengan satu kesalahan kita, dengan satu keburukan kita, Allah bertindak seperti umumnya manusia, kita sudah selesai dari dulu. Sudah enggak ada lagi bisa berjalan di dunia ini, sudah dilenyapkan oleh Allah. Nah, jadi secara tidak langsung itu nampak dalam hikmah sebelumnya. Nah, pada hikmah ini itu ingin dikuatkan makna itu. Jadi ketika kita dapatkan faktanya demikian, ketika kita tahu begitulah kehidupan, sehingga kita menemukan perbedaan antara cara manusia memperlakukan kita, cara manusia memperlakukan sesama manusia dengan cara Allah memperlakukan manusia itu berbeda, maka di sini diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ada dua poin besar di sini. Disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, poin pertama, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Tidaklah benar-benar bersahabat denganmu atau berteman denganmu kecuali yang tetap berteman denganmu atau bersahabat denganmu padahal dia sangat tahu aib, kekurangan, keburukanmu. Nah, pertanyaan itu, pertanyaannya siapa yang ada seperti ini di kalangan manusia? Siapa di kalangan manusia yang punya sifat seperti ini? Siapa orang yang tetap setia pada kita, setia, tetap bersahabat dengan kita, walaupun dia tahu begitu buruknya kita, katakanlah seperti itu. Pertanyaannya, siapa di kalangan manusia ada yang seperti itu? Jangankan manusia jauh-jauh, kadang-kadang pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, begitu tahu kekurangan kita, langsung beda cara-cara komunikasinya. Nampak kaidah pe, kaidah oh dan yo. Aku hormat betul. Maka tidak ada manusia seperti ini. Bisa ada sahabat atau teman yang model seperti ini, tetap setia, tetap berteman, tetap sahabat, apa sayang kepada apa namanya kita, padahal dia tahu kekurangan kita itu, keburukan kita itu jelas dia tahu, tapi dia tetap baik. Yang ada seperti ini cuman Allah. Jadi walaisa dzalika illa maulakal karim, tidak ada yang seperti itu kecuali Tuhanmu Al-Karim yang maha mulia. Maka disebutkan Rasulullah dalam riwayat yang lain, Habib Habibaka haunamma, cintailah orang yang engkau cintai itu, orang-orang, manusia maksudnya, haunamma. Haunamma ini maksudnya hauna, jangan terlalu berat-berat, jangan terlalu berlebihan. Habib Habibaka haunamma, cintailah orang yang engkau cintai, haunamma, seadanya saja, jangan berlebihan. Demikian juga sebaliknya, bencilah orang yang engkau benci, juga haunamma, seadanya saja. Karena normal manusia, kadang-kadang kita harus membenci seseorang, kadang-kadang kita juga melihat seseorang itu punya kelebihan tertentu yang cocok dengan kita, kita akan suka dengan dia, akan sayang kepada dia, akan memberikan sesuatu yang istimewa kepada dia. Tapi dua-duanya, baik senang maupun benci, baik cinta maupun tidak suka, tidak cinta kepada seorang, haunamma, seadanya saja. Baik wadiga lah mahabih-habih buruhnya naju nak jadi benci habis-habis. Makanya dalam apa namanya apa suami istri, bahkan kalau pada titik sudah sangat benci, tetap diberikan 3 kali talaknya, jangan langsung sekali tarik 3 talak, satu-satu dulu talaknya, kadang nanti mau balik lagi masih ada peluang. Dan jangan begitu marah, begitu bengih, talik leh kabe adanya kadang kapai hadu tiro dalam tagol ya hadu dahu tiro. Jadi kalaupun benci, haunamma, kalaupun cinta, sayang, haunamma. Karena setiap manusia itu, sudah pernah kita sampaikan dulu dalam hikmah apa itu, setiap manusia itu, semalaikat pun dia, potensi mengecewakan itu pasti ada, karena dia manusia, dia bukan malaikat, dia bukan Tuhan. Alim sekali, soleh sekali, baik sekali, tetap potensi mengecewakan itu ada. Jadi ruang itu harus kita siapkan. Kita juga demikian, bukan menilai orang lain, kita juga demikian. Kita sebaik apapun kita, dalam kondisi tertentu kita akan mengecewakan bagi orang lain, karena kita manusia, dan itulah sifat manusia. Namun di sisi yang lain, kita makhluk sosial, kita juga butuh kepada manusia. Kayak Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Muslim yang paling dicintai oleh Allah itu al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Mukmin yang yukhalitun nas, yang bergaul dengan manusia lain. Mukmin yang bergaul dengan manusia yang lain, wa yasbiru ala adzahum, dan mereka bersabar, dan dia bersabar ketika tersakiti dengan pergaulannya itu. Itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada mukmin tidak mau bergaul karena tidak tahan kalau tersakiti. Nah, makanya tidak mau bergaul. Yang mau bergaul dan sabar itu lebih baik daripada yang tidak mau bergaul karena tidak sanggup sabar. Ini kan banyak sekali pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, karena kita makhluk sosial, kita tetap diarahkan dalam Islam harus bergaul, tidak boleh juga hidup sendiri. Tetapi diingatkan, karena kita sudah bergaul, sudah berinteraksi dengan manusia, wayasbir, maka harus siap-siap untuk sabar. Pasti akan menghadapi perilaku-perilaku yang tidak mengenakkan, perilaku-perilaku yang tidak nyaman, atau yang tengok racet, potensi tepeh, kena tepeh gede, itu pasti ada. Itu pasti ada, karena memang seperti itu manusia. Jangankan model-model kita persahabatan, dari sahabat Nabi sudah ada seperti itu. Sahabat Nabi, bahkan sahabat paling istimewa sekalipun, nanti coba dibaca kisah, ada sedikit kisah marahan antara Abu Bakar dan Umar. Sahabat paling tinggi derajatnya itu Abu Bakar dan Umar. Siapa yang lebih tinggi derajat keimanan daripada Abu Bakar dan Umar? Tapi antara keduanya itu pernah clash. Ketika itu di suatu momen Abu Bakar dengan Umar kurang setuju dengan sikap Abu Bakar ketika itu. Maka Umar marah. Umar kata, karena dia marah, langsung dia tinggalkan Abu Bakar pulang ke rumah. Karena Umar langsung pulang, jadi Abu Bakar merasakan itu. Ini sepertinya Umar marah. Nyosang marah, bengeh kayaknya ini. Karena sahabatnya marah, maka Abu Bakar merasa tidak enak, tidak nyaman. Ya, cuma keinginan beda tanya dengan Abu Bakar dengan Umar. Dia tanya, wah, nak lihat cerita ya. Yang betul juga. Abu Bakar ketika melihat Umar marah, kahana banget Abu Bakar, dan dia cepat sekali merasakan itu. Maka dia ingin minta maaf. Langsung cepat-cepat Abu Bakar menyusul Umar ke rumah. Cuma nampaknya Umar mungkin marah sekali Umar. Dia pulang ke rumah, dia tutup pintu. Datang Abu Bakar, ketuk pintu. Hang buka pintu. Memang mungkin tepeh dah mungkin. Tapi Abu Bakar tak menyerah. Dia tidak mau ada permusuhan dengan sahabat-sahabatnya. Maka Abu Bakar, karena Umar tak mau buka pintu, kemana dia pergi? Dia cari Rasulullah. Karena dia tahu hanya Rasulullah yang bisa mendamaikan persoalan ini. Kemudian setelah diketok pintu tidak dibuka sama Umar, berangkat Abu Bakar. Kudu Masjid Nabawi kejap, yang menempuh Nabi. Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat yang lain. Begitu dilihat Abu Bakar berjalan dengan agak cepat, dia menarik bajunya, jubah itu dia tarik dari bawah. Dilihat sama Rasulullah, ini sepertinya ada masalah ini. Maka langsung datang Abu Bakar, jumpa Rasulullah, nangis. Abu Bakar mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan Umar. Ternyata di belakang Abu Bakar, Umar bin Khattab menyesal enggak buka pintu ke Abu Bakar tadi. Menyesal, lihat dia buka pintu, kau menyesal. Maka Umar pun langsung buka pintu, cari Rasulullah juga. Jadi lebih dulu sampai Abu Bakar, nangis-nangis ke Rasulullah, kemudian datang Umar juga, nangis-nangis ke Rasulullah.
1: panjang dan ceritanya bisa dibaca, ada hadisnya itu. Rasulullah kemudian marah ketika itu, tapi kemudian keduanya berdamai kembali. Begitulah kita manusia. Cuman kalau orang-orang istimewa seperti itu tidak panjang, tanya panjang-panjang dah. Padahal dulu sahabat-sahabat dekat, abi-abi jadi menantepeh, metun, mudah cap-cap aju, yang kau cap, yang kau menol, yang kau, padahal masalah ada pikiran raya-raya tajin, ya, bukan masalah-masalah besar sekali. Makanya dalam hadis yang ini disebutkan, la yahillu limrein, la yahillu limuslimin ayah jura akahu fauqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim ayah jura, dia menjauhi saudaranya, menjauhi temannya karena ada masalah. Tidak halal, dia tidak boleh fauqa thalath, melebihi 3 hari. Berarti begitu luar biasa ajaran Islam. Ternyata kalau kita ada masalah, kita diberikan ruang dalam Islam untuk saling mengevaluasi diri. Gebihan apa-apa bengih aja, bengih aja, rasakan aja bengihnya. Tapi baik lebih leoro. Karena kita kadang-kadang butuh ruang untuk berdamai dengan hati kita dengan kondisi tertentu. 3 hari diberikan waktu. Tetapi kalau lebih 3 hari itu langsung berubah hukumnya jadi haram. Makanya tadi Abu Bakar dan Umar begitu ada clash langsung ingin segera diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fakta manusia. Tetapi Allah tidak seperti ini. Innallaha yubsitu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba musii'un lail. Allah setiap malam menghamparkan tangannya mencari, bertanya mana pelaku dosa di siang hari, kadang dia mau bertaubat malam ini, mana orangnya, dia cari kita walaupun kita buat maksiat kepada dia. Wayu besitu yadahu bin nahar, dan Allah senantiasa menghamparkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, untuk ada peluang bagi pendosa di siang hari, mana dicari sama Allah. Jadi tidak ada istilahnya Allah, sepertinya Allah sudah jauh dengan saya, kita yang lari dari Allah. Inna allaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lail. Sesungguhnya Allah setiap sepertiga malam turun kepada makhluk-makhluknya dengan rahmatnya. Untuk apa Allah turun? Allah cari hal minta ibin, mana orang-orang bertawad, mana hamba-hambaku yang sudah selama ini tergelam dalam maksiat, mana dia ingin diampunkan. Hanmil mustaghfirin, adakah orang yang beristighfar. Hal min sa'ilin, adakah yang butuh apa-apa, dicari sama Allah. Nah, maka itu beda Allah dengan makhluk. Jadi tidak ada yang mau selalu bersama kita dengan keadaan dia tahu aib kita, kekurangan kita, kecuali maulaka Allah. Itu yang pertama. Poin kedua, ini lebih menyakitkan lagi sebenarnya. Khairu man tashabu may yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilahi. Sebaik-baik yang engkau berteman dengannya, sebaik-baik orang yang engkau berteman dengannya, orang atau sesuatu yang mencarimu, mendekatimu, bukan karena suatu kebutuhan yang dia dapatkan darimu. Pertanyaannya, mana sekarang ada sahabat teman yang ada kepentingan? Tidak ada. Apalagi kalau dulu mungkin masih bisa, jadi masih ada waktu kita kecil-kecil, you know, panena lah murumungan ada kepentingan. Makanya coba lihat itu, orang yang suka bayar kopi orang banyak sekali itu, kawan kopinya, bahkan harame deman sama pre kopi. Mencari teman sahabat yang tidak punya kepentingan apa-apa dengan kita, bukan karena suatu kebutuhan kepada kita, tidak ada. yang ada seperti itu cuma Allah. Allah apa kepentingan dengan kita? Mau semua penghuni bumi ini taat jadi malaikat semua, tidak menambah apapun bagi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah tetap seperti dia sekarang. Mau semua penghuni bumi ini ahli maksiat semua melawan Allah, tidak mengurangi sedikit pun bagi kebesaran Allah. Tinggal Allah ganti semua, diciptakan yang lain, apa urusannya? Mudah sekali bagi Allah. Tetapi Allah memberikan kita kehidupan, yang kafir diberikan kehidupan, yang maksiat. Ada orang buat maksiat di ruang tertutup karena takut ketahuan orang. Dia masuk ke sebuah ruang tertutup, maka satu orang atau dua orang buat maksiat di dalamnya, tutup pintu rapat-rapat, dikunci rapat-rapat, seluruh jendela ditutup rapat-rapat, dibuat dari lagi pengedap suara, enggak ada yang tahu apapun. Kemudian dia buat maksiat di dalam ruang itu, tetap Allah kirim udara ke dalam agar dia bisa bernafas dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah. Kirim udara sama Allah, nyegetuk ke pupiuh, udara akan mati dalamnya, tapi tetap bisa bernafas dia. Allah berikan dia kehidupan. Allah tahu kita di belakang ini, kan kita di depan ini, semua mentuah-mentuah semua, ya. Sama juga yang menceramah juga seperti itu, nampak di depan kan muslihat gede. Sama ini kan di depan semua, di belakang cuma Allah yang tahu. Yang orang tahu kan di depan, ini belakang Allah tahu, orang tidak tahu. Tapi Allah tetap juga menjaga derajat kita, menjaga wibawa kita, tidak kita dihinakan di depan istri anak-anak kita, tidak kita dihinakan di depan orang-orang yang dekat dengan kita, padahal dia tidak punya kepentingan apa-apa. Nah, jadi yang ada seperti itu cuma Allah, kalau manusia tidak ada yang seperti itu. Tapi kemudian jangan nanti disimpulkan kalau begitu tidak usah aja berkawan lagi sama manusia. Jangan, tetap butuh kepada manusia, kita makhluk sosial, ya. Tapi ada sebagian kalangan-kalangan sufi dengan pemahaman-pemahaman seperti inilah kemudian dia meninggalkan manusia, tidak ada yang dia cari kemudian kecuali Allah. Tapi itu tidak apa-apa, itu khusus kalangan-kalangan tertentu yang sudah siap dengan itu. Tanya be langsung bente so ya nyo kamu sufi becuh nali mengan lenyang tinggal kakak lepong ngan penyepat aja kopi tepuk nyo kakak tak boleh kakak perlu kengan. Artinya kita bergaul tetapi jangan berlebihan mencintai seseorang, jangan berlebihan memberikan apa istilahnya kepada seseorang perhatian atau apa, biasa saja, kita saling membantu, kita saling menyenangkan, kita saling membagikan, silahkan. Tapi tetap jangan berlebihan. Sebagaimana jangan berlebihan dalam mencintai, juga demikian jangan berlebihan dalam membenci. Karena setiap manusia bisa berubah-berubah. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Dia berpotensi mengecewakan, tapi dia juga punya potensi menarik hati kita untuk mencintai dia. Jadi seadanya saja, yang boleh berlebihan habis-habisan cinta itu hanya kepada Allah. Karena dialah satu-satunya zat yang mencintai kita walaupun dia tahu kekurangan kita, yang mencintai kita padahal dia tidak punya kepentingan apa-apa dari kita hamba-hambanya. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Medkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Sari berita, semua pihak diminta kesiapsiagaan terhadap bencana hidrometeorologi. Berikutnya KPI Aceh perketat awasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta semua pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris mengungkapkan bencana hidrometeorologi berupa kekeringan telah melanda 19 kecamatan yang mencakup 182 gampung atau desa. Bencana tersebut juga berdampak terhadap lahan persawahan dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Pernyataan itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat bertindak selaku pembina apel siaga bencana hidrometeorologi di lapangan Bungong Jempa Kota Janto pada 5 Agustus 2026. Bupati menegaskan ancaman kekeringan bukan lagi sekedar prediksi, tetapi telah menjadi kondisi nyata yang memerlukan langkah cepat, tepat, dan terkoordinasi. Menurutnya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
2: Apel siaga untuk penanggulangan bencana alam kekeringan, ya. Jadi selama ini Aceh Besar sudah masuk dalam tahap parah, yaitu kekeringan sudah mencapai 19 kecamatan. Jadi sudah mengeringkan itu mencapai 2.000 lebih hektar, ya, sawah di Aceh Besar.
1: Bupati mengajak seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, desa, dunia usaha,

0: Cindy Novita.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Besar terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM naik kelas sebagai upaya memperkuat perekonomian daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan. Yang diberikan secara rutin kepada para pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing di pasar. Ketua Dekranasda Aceh Besar Rita Mayasari mengatakan pihaknya berkomitmen mendampingi pelaku UMKM agar terus berkembang baik dari sisi kualitas produk maupun kemampuan berinovasi.
2: Kami selalu memberikan pelatihan maupun pembinaan sejak kampung dan juga kami mengutuskan dari Dekranas untuk menyapa langsung UMKM yang terdata kampung agar dapat menerang produk. Karena tujuan Dekranasda Aceh Besar adalah menyajikan semua pekerjaan untuk menjadi lebih baik.
1: Menurutnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar produk-produk unggulan Aceh Besar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Selain mengasah keterampilan, pelatihan juga diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam mengembangkan produk sesuai kebutuhan pasar. Sejumlah sektor kerajinan menjadi fokus pembinaan Dekranasda Aceh Besar, diantaranya batik cap, batik tulis dengan motif khas Aceh Besar, songket serta bordir. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi identitas daerah sekaligus meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Dekranasda Aceh Besar berharap semakin banyak UMKM yang mampu berkembang, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: KPI Aceh Besar secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Informasi selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh resmi memperluas jangkauan pengawasan penyiaran di wilayahnya. Tidak hanya menyasar media konvensional seperti televisi dan radio, KPI Aceh kini secara ketat mengawasi platform penyiaran berbasis internet dan media sosial. Ketua KPI Aceh Reza Pahlepi menyebutkan langkah ini diambil guna melindungi moral, norma agama, dan kearifan lokal masyarakat Aceh di era digital. Regulasi ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni mengacu pada amanat Undang-Undang Pemerintah Aceh atau UPA serta Kanun Aceh Nomor 2 Tahun 2024. Atas dasar hukum itu, KPI Aceh telah resmi menyusun dan mengesahkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS khusus wilayah Aceh. Tujuannya untuk memastikan seluruh konten siaran maupun media digital tetap selaras dengan norma keagamaan dan budaya lokal. Reza menjelaskan bahwa ruang jangkauan internet sangat luas mencakup platform media sosial hingga layanan video streaming. Namun untuk saat ini, KPI Aceh memberikan perhatian dan fokus ekstra pada media sosial, di antaranya aplikasi TikTok menjadi perhatian khusus KPI Aceh karena daya pengaruhnya yang sangat dominan terhadap perilaku anak muda, sekaligus menjadi tempat dengan temuan indikasi pelanggaran terbanyak.
4: Berdasarkan perintah UUPA, juga Kanun Aceh nomor 2 tahun 2024, ada penyiaran internet, kemudian penyiaran televisi, dan juga penyiaran radio. Penyiaran internet ini lebih luas lagi, jadi di dalamnya itu ada media sosial yang kita atur, kemudian kita berfokus ke media sosial seperti Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, tapi yang lebih dominan yang terjadi pelanggaran hasil temuan kita itu ada di TikTok. Ya, jadi TikTok itu memang luar biasa pengaruhnya.
3: Sementara penerbitan dan pengesahan aturan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran diakui Reza tidak dilakukan secara sepihak. Sebelum disahkan, KPI Aceh telah mengantongi rekomendasi resmi secara tertulis dari berbagai lembaga penting dan tokoh masyarakat di Aceh. Dukungan tertulis yang mengalir dari MPU Aceh, MAA, Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga sejumlah OKP. Lembaga tersebut mendorong agar KPI Aceh segera meregulasi ruang siaran digital demi menjaga keharmonisan tatanan sosial di Aceh. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.

0: dan Radio Suara Sumbulusalam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sebagai upaya memperkuat kapasitas para pemangku adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, MA Aceh Barat menggelar pelatihan pembinaan mediasi adat yang diikuti oleh Imam Mukim, Tuhaput Kampung, dan tokoh masyarakat sekecamatan Aroangan Lambalik, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya disampaikan Fauza.
2: Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar pembinaan mediasi adat bertema solusi damai melalui mediasi adat di Aula Kantor Camat Aroangan Lambalik pada 5-6 Agustus 2026. Kegiatan ini diikuti oleh Imam Mukim, Tuhapet, tokoh perempuan, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat kapasitas pemangku adat dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyaman mengatakan mediasi adat merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Aceh.
3: Kita berharap kepada seluruh mukim bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa dalam 18 kasus ya, kasus-kasus ringan. Jadi kalau di tingkat mukim diselesaikan oleh mukim ataupun di tingkat kampung, ini salah satu harapan dari kita MAA. Jadi mukim ini bisa menyelesaikan kasus-kasus di kampung yang memang diamanahkan kepada mukim untuk diselesaikan secara adat.
2: Ia menjelaskan tujuan mediasi adat tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat serta mewujudkan kerukunan melalui nilai-nilai musyawarah, kekeluargaan, dan perdamaian. Menurutnya, pembinaan tersebut mengacu pada Konun Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat sebagai landasan lembaga adat dalam menyelesaikan fungsi penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim. Selama 2 hari, peserta memperoleh materi tentang prinsip-prinsip mediasi adat, teknik penyelesaian konflik, dan penguatan peran lembaga adat dalam menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Melalui kegiatan ini, MAA Aceh Barat berharap para pemangku adat mampu menerapkan mekanisme mediasi adat secara efektif, sehingga nilai-nilai adat Aceh tetap terjaga dan menjadi solusi dalam mewujudkan kedamaian serta persatuan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, Polres Aceh Barat mengajak masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Ramsyah.
4: Polres Aceh Barat mengajak masyarakat untuk menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Ajakan tersebut diwujudkan melalui pembagian 350 bendera dan atribut merah putih kepada pengguna jalan di depan Masjid Agung Baitul Makmur, Melabuh. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto, didampingi Wakapolres Kompol Hari Purnomo, serta diikuti para pejabat utama dan personel Polres Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama jajaran memasangkan bendera dan atribut merah putih pada kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah, tempat usaha maupun lingkungan masing-masing selama 1 hingga 30 Agustus 2026 sesuai imbauan pemerintah. Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo mengatakan pembagian bendera merupakan bagian dari upaya menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap tanah air menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
5: Pada hari ini kegiatan kami bagikan bendera untuk jajaran di seluruh Polres Melabuh 350 buah. 150 kami bagikan di Kota Melabuh dan di jajaran masing-masing 20 buah oleh posek-posek jajaran. Dan mudah-mudahan ini bisa memacu semangat masyarakat, mengajak semangat masyarakat untuk menyambut kemerdekaan yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan merdeka.
4: Selain membagikan bendera, personel Polres Aceh Barat juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memberikan edukasi kepada pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan berkendara. Selama kegiatan berlangsung, arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap berjalan lancar dengan pengamanan dari personel Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
1: Demikian warta Mukota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian warta Mukota Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Tak sapa bungahnya warilun dengan ucapan salam hangat dan salam semangat. Bapi ni bak bungahnya angin lumayan tega dipet. Ya, memang Aceh dalam padu muranya warilun akan sabi dalam angin tega dan agak redup karena dalam prediksi BMKG cuaca cumulonimbus, angin awan cumulonimbus akan na di daerah paling barat Sumatera. Bapi menan warilun tak nikmati suasana dengan beraktivitas dan sabi tapi kaya get mendong nyom tuh.